0: 105,7 Petra FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Enam hal yang perlu kita minta dari Allah. Seorang pemuda berbicara tentang ayahnya dengan nada memuji. Saat mengalami masalah, ayah hampir selalu berdoa. Banyak dari kita yang seperti itu. Saat menghadapi bahaya, kita dengan cepat memanggil Sang Maha Kuasa untuk menyelamatkan kita. Banyak doa-doa kita yang berisi permintaan pribadi. Tuhan, beri aku ini dan beri aku itu. Kita sering meminta berkat finansial yang kita kira akan menyelesaikan semua masalah kita. Waktu para murid datang kepada Yesus dan memintanya mengajar mereka cara berdoa, Dia menyebutkan 6 permintaan yang spesifik. Anda bisa menemukannya di dalam doa yang kita sebut sebagai doa Bapa Kami, yang dicatat di Matius pasal 6. Dari ke-6 permintaan itu, 3 yang pertama berfokus pada pemerintahan Allah di bumi, dan tidak ada hubungannya dengan kebutuhan pribadi. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. 3 permintaan berikutnya sangat bersifat personal. Makanan kita pada hari ini, pengampunan Allah atas kesalahan kita, dan permintaan untuk mendapatkan tuntunan Allah. Mari kita perhatikan betapa tidak egoisnya permintaan Tuhan kita. Hal pertama yang Yesus minta adalah agar nama Bapa dikuduskan. Dikuduskanlah namamu. Permintaan yang aneh? Bisa jadi. Namun diperlukan di zaman ini. Kita cenderung membayangkan orang kudus sebagai orang aneh yang tidak mempedulikan keadaan di sekitarnya, memakai pakaian aneh dan berkutat pada aktivitas religius sambil memanjangkan jenggotnya. Namun di balik kata yang Yesus pakai, ada 2 konsep. 1, pemisahan dari hal-hal yang kotor. Dan 2, kemurnian. Generasi sekarang mungkin adalah yang paling tidak mengenal sifat dan karakter Allah dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Tapi generasi ini juga yang mengotori nama Allah. Hampir bisa dibilang berusaha untuk menjadikan nama Allah sebagai kata umpatan tanpa menyadari apa yang mereka lakukan. Yesus berkata, ingat, Dia itu Allah yang kudus, yang bukan berarti bahwa Allah marah atau tidak peduli. Sifat dan karakternya tidak bercela, dan Dia itu murni, tanpa penyelewengan atau cacat yang menjadi ciri manusia. Lalu Yesus berkata bahwa kita harus berdoa, datanglah kerajaanmu. Apakah artinya? Pertama, saat saya berdoa, datanglah kerajaanmu, saya sedang meminta agar Allah memerintah dan berkuasa atas kehidupan di zaman ini. Di luar itu, saya sedang meminta agar Dia melaksanakan kehendak-Nya dalam hidup saya secara pribadi. Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Lukas pasal 17 ayat 21. Yang berarti bahwa saya juga harus mengizinkan Tuhan, penguasa alam semesta, untuk berkuasa atas hidup saya secara pribadi. Kebanyakan dari kita ingin berkuasa atas kerajaan yang ada di dalam hati kita, yaitu relung-relung gelap keinginan hati kita yang seringkali didominasi oleh keinginan-keinginan kita yang egois. Tapi, saat kita berdoa agar kerajaannya datang, kita meminta Sang Maha Kuasa untuk mengambil alih, dan ini adalah keputusan yang bersifat individual dan personal. Saat ini, Elizabeth Regina adalah Ratu Inggris. Namun suatu hari, ya kemungkinan akan digantikan. Pada saat itu, Uskup Agung Canterbury akan mengumpulkan para bangsawan kerajaan Inggris di Westminster Abbey dan mengulangi perkataan yang telah diucapkan oleh para pendahulunya selama ratusan tahun, yaitu, Tuan-tuan, saya menghadirkan Raja Anda yang sah. Apakah Anda siap memberikan penghormatan? Lalu akan ada tepuk tangan yang bergemuruh, dan Sang Uskup Agung sebagai pimpinan tertinggi Gereja Inggris akan meletakkan mahkota di kepalanya. Dan ia akan menjadi raja yang sah. Setiap anak Allah harus mengambil keputusan untuk mengizinkan Allah berkuasa dan menjadi raja yang sah atas hati mereka. Dia tidak memaksakan dirinya atas kita, melainkan dia ingin menjadi raja dan melaksanakan kehendaknya dalam hidup kita. Ya, benar. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kiranya hal itu terjadi.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
0: Petra FM.

105,7 Petra FM, sahabat Petra masih di program Bun Pagi hari ini. Hari ini tanggal 14 September tahun 2026, sahabat Petra. Dan kita sudah masuk di minggu yang baru. Hari ini hari Senin, sahabat Petra. Semoga sahabat Petra juga menyambut hari Senin ini dengan penuh semangat, penuh antusias untuk menjalani hari ini bersama dengan Tuhan, sahabat Petra. Dan kami juga yakin sahabat Petra juga sudah menyiapkan banyak hal untuk aktivitas hari ini. Semoga semuanya juga lancar dan Tuhan memberkati kita semuanya dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Nah, sahabat Petra, kami juga ingin menyapa Anda yang sekarang ini juga masih menyiapkan diri untuk berkegiatan di luar rumah, entah itu bekerja, entah itu kuliah, ya, atau yang lain, sahabat Petra. Semoga sahabat Petra juga dikaruniai ketelitian semangat untuk mempersiapkan diri di kegiatan pagi hari ini, sahabat Petra. Dan semoga hari ini semuanya lancar, ya, Anda juga yang di rumah, yang terus berkegiatan, beraktivitas di rumah. Tentu kami juga berharap Anda juga bisa menikmati aktivitas Anda di rumah, khususnya bagi Anda yang purna, ya, barangkali dulu sahabat Petra sangat aktif, ya, di pekerjaan, ya, banyak tanggung jawab yang harus dikerjakan, dan sekarang sudah purna, kami juga berharap Anda bisa juga terus menyesuaikan diri di masa purna Anda dan terus bisa menikmati hari-hari Anda bersama dengan orang-orang yang Anda kasihi. Momen yang baik, sahabat Petra, ketika kita purna, kita juga terus bisa berdekatan dengan orang-orang yang kita kasihi, ya, anak cucu kita, mungkin suami atau istri kita yang barangkali ketika kita aktif beraktivitas atau berkegiatan di masa tugas dulu sulit untuk ketemu karena kesibukan. Nah, sekarang saatnya untuk bisa menikmati masa-masa istirahat, masa-masa purna ini dengan orang-orang yang kita kasihi. Dan semoga sahabat Petra terus bisa merasakan hal baik, ya, di masa purna ini. Satu lagu, sahabat Petra, dari Iral Posuro, ya, yang diminta oleh Ibu Sri Rahayu, Rencana Tuhan Bukan Seperti Rencana Manusia.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya. Petra FM.
2: Sahabat Petra, kita akan mengikuti inspirasi iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
3: Inspirasi iman Kristen berjudul Rumput Tetangga. Sahabat Petra, di Amerika, sosok Presiden Lincoln adalah sosok yang begitu dikagumi. Banyak orang sering memakai sosok Lincoln ini sebagai teladan kemandirian, kepemimpinan, dan keuletan. Suatu kali, ayah Billy memarahi anaknya. Dia berkata, "Kamu sudah umur 10 tahun, masih saja seperti ini. Dulu, Lincoln umur 10 tahun sudah melakukan banyak hal. Ia sudah membantu orang tua dan mencari uang sendiri. Tidak seperti kamu. Kamu sudah 10 tahun masih saja seperti ini. Dulu Lincoln umur 10 tahun sudah melakukan banyak hal. Ia sudah membantu orang tua dan mencari uang sendiri. Tidak seperti kamu yang masih suka manja." Billy yang kesal mendengarkan omelan seperti itu berkali-kali pun tidak mau kalah. Ia menjawab, "Ya, begitu juga Lincoln pada saat seumur ayah kan sudah jadi presiden. Presiden Amerika. Terus kenapa ayah belum jadi presiden?" Demikian obrolan ayah Billy dan Billy. Sahabat Petra, ketika kita membandingkan orang lain atau perusahaan kita dengan perusahaan lain, sebenarnya kita juga bisa bertanya pada diri sendiri. Bak humor yang tadi saya ceritakan. Ketika kita berkata fasilitas perusahaan A jauh lebih bagus, karyawannya lebih diberi kebebasan dan lain-lain, mengapa perusahaan saya tidak? Atau kita bertanya, mengapa rekan kita seperti mendapat keistimewaan, promosi, kenaikan gaji, dan peluang lebih daripada atasan kita? Pernahkah kita bertanya, apakah kita juga sudah punya kapasitas seperti karyawan di perusahaan A tersebut? Apakah kita sudah memberi kontribusi seperti rekan kita itu? Demikian pula sebaliknya, jika kita mengeluh karyawan di perusahaan kita yang tidak seperti karyawan di perusahaan B, bagaimana dengan kepemimpinan kita? Maka tepat sekali jika kitab Amsal pasal 12 ayat 14 berkata, "Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya." Nah, sahabat Petra, rumput tetangga memang seringkali lebih hijau, tapi itu karena mereka lebih rajin merawatnya daripada kita. Demikian kata sebuah kutipan. Jadi, mari kita tidak hanya menuntut orang lain melakukan ini dan itu. Lihat juga apa dan bagaimana diri kita sendiri. Sesungguhnya, bukan orang lain yang lebih menentukan apa yang kita dapat, tapi diri kita sendiri. Allah tidak tinggal diam dan akan memberikan upah bagi mereka yang mau bekerja keras dan berusaha untuk meraih yang terbaik dalam hidupnya. Bahkan sekalipun perusahaan, atasan, atau rekan kerja kita tidak menghargai jerih payah kita, masih ada banyak orang, perusahaan, atau atasan lain yang ingin memakai kontribusi Anda. Jangan hanya menuntut orang lain, tapi tuntutlah diri sendiri dulu. Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
0: 105,7 Petra FM.

Pulang sahabat Petra, mengantar kita di pukul 7:42. Satu lagu yang menggambarkan bagaimana kerinduan Tuhan akan umatnya untuk kembali kepada kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada orang-orang yang dia kasih, sahabat Petra. Tentu ini menjadi sebuah lagu yang mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu terus bisa menjalin relasi yang intim dengan Tuhan, ya. Dan tentu saja ini menjadi satu kegembiraan, ya, untuk kita, tapi juga Tuhan dalam lagu ini digambarkan juga gembira kalau kita juga menyambut kasih-Nya dengan tangan terbuka dan penuh harapan, sahabat Petra. Maka sahabat Petra, mari kita bersama-sama hari ini untuk terus menerima dan membuka diri kita untuk kasih Tuhan yang selalu diberikan kepada kita. Walaupun mungkin ada di tengah-tengah perjuangan atau pergumulan hidup, tapi jika kita terbuka pada kasih Tuhan, kita juga bisa meyakini akan ada banyak kekuatan, ada banyak berkat yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita, sahabat Petra. Karena itu mari kita terus berjuang untuk menjalin relasi kita dengan Tuhan yang sudah begitu mengasihi kita. Sahabat Petra, kami juga berterima kasih untuk Anda yang sudah merequest lagu-lagu rohani. Ada Bu Sri Rahayu, Pak Hari, Pak Herianto. Terima kasih juga untuk sahabat Petra yang sudah merequest lagu-lagu rohani. Tentu ini menjadi warna tersendiri untuk program Bun bagi kita hari ini. Dan semoga lagu-lagu yang kami putarkan terus juga memberkati dan menguatkan kita, mendekatkan diri kita kepada refleksi yang benar kepada Tuhan, ya, di mana kasih Tuhan terus bisa kita ingat melalui lagu-lagu yang kita dengarkan pagi hari ini, sahabat Petra.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
2: Petra FM.
3: Sebab Allah kita sanggup, dengan iman kita pemenang. Amin. Mari sama-sama kita mau

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita sudah ada di penghujung program Bun Pagi hari ini. Kami harus pamit sahabat Petra dari ruang dengar sahabat Petra semuanya. Dan kita akan bertemu kembali besok di waktu yang sama, tentu dengan berkat baru dari Tuhan. Tetap sehat sahabat Petra dan semangat. Kiranya berkat Tuhan penuh terhadap kehidupan kita sepanjang hari ini. Dan tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Sebagai manusia, kita memang mempunyai daya tarik atau daya ketertarikan yang tinggi terhadap hal-hal yang baru. Jadi, semua hal yang telah kita miliki dan nikmati untuk suatu periode tertentu akan kehilangan daya tariknya. Misalnya, Anda mencintai pasangan karena fisiknya, kelembutan, dan tanggung jawab. Lama-kelamaan semua itu berubah menjadi sesuatu yang biasa. Itu adalah kodrat manusia. Sesuatu yang baru cenderung mempunyai daya tarik yang lebih kuat, dan kalau sudah terbiasa, daya tarik itu akan menghilang. Ada kalanya hal-hal yang sama yang terus-menerus kita lakukan akan membuat jenuh dalam pernikahan. Namun sebenarnya ada hal-hal yang bisa Anda lakukan untuk menghindari kejenuhan. Dalam pernikahan dibutuhkan keseimbangan antara dua faktor, yaitu kebosanan yang harus diimbangi dengan solusi dan rasa saling mengisi. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: Jalandama Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: The voice of love.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi bersama Andre Wongso.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Tuope Wangzi, Pangeran Bongko. Di sebuah kerajaan, sang raja memerintah dengan bijaksana dan dicintai oleh rakyatnya. Raja mempunyai seorang putra berwajah tampan dan cerdas, tetapi sayang mempunyai cacat fisik, yaitu tubuhnya agak bongkok, sehingga mengakibatkan pangeran menjadi pendiam, minder, dan tidak percaya diri. Keadaan ini membuat raja risau dan sedih, karena bila kelak tiba saatnya sang pangeran harus naik takhta, dia pasti tidak dapat memerintah rakyatnya dengan baik dan bijaksana. Para penasihat raja yang setia sangat memahami kegundahan hati junjungannya. Maka setelah berembuk berulang kali, diam-diam para penasihat memesan sebuah patung kepada pemahat istana yang akan dihadiahkan kepada sang pangeran kelak di hari ulang tahunnya. Saat tiba hari itu, hadiah diberikan kepada sang pangeran dan bertuliskan di sana, "Untuk calon pemimpin kami, atas nama seluruh rakyat yang mencintai pangeran." Kemudian dibukanya selubung kain penutup dan tampak sungguh menakjubkan. Sebuah patung berwajah tampan sang pangeran dengan tubuh tegak dan tegap penuh wibawa, dan ukuran patung itu pun persis dengan postur tubuhnya. Pangeran senang sekali menerima hadiah itu dan diletakkannya di taman belakang istana kerajaan. Setiap kali melihat patung dirinya, sang pangeran begitu mengagumi. Dalam hati pangeran berkata, "Patung pemberian ini tentu melambangkan keinginan rakyatku untuk memiliki raja bertubuh normal dan tegap. Sudah tentu aku ingin menjadi seperti yang diharapkan oleh mereka." Menyadari akan hal itu, setiap hari pangeran dengan semangat berjalan mengelilingi taman dengan patung yang berdiri tegak sebagai fokusnya. Berlatih dengan meniru berdiri tegap dan berjalan tegak. Kebiasaan berlatih seperti itu dijalani secara konsisten, hari demi hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Tidak terasa, tahun pun telah berganti. Latihan yang dilakukan sang pangeran terus menerus yang luar biasa seperti itu akhirnya membuahkan hasil yang menakjubkan. Masih dengan wajah tampan yang sama, tetapi saat ini pangeran telah memiliki tubuh setegap dan setegak patung yang berdiri di taman itu. Raja sangat gembira dan berbahagia sekali dengan perubahan ini. Sang pangeran seolah-olah lahir menjadi manusia baru, dengan wajah berseri-seri, bertubuh tegak, tegap, penuh percaya diri, dan siap mengemban tanggung jawab sebagai raja yang baru. Dari cerita tersebut, bisa saya simpulkan betapa kekuatan dari kebiasaan yang terlatih dan fokus pada tujuan ternyata mampu mengubah apa yang semula tampak tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tidak bisa menjadi bisa. Sama halnya di dalam kehidupan kita, jika ingin mengubah sebuah mimpi menjadi nyata, mengganti kebiasaan jelek menjadi baik, membuat harapan menjadi wujud nyata, membuat sesuatu yang sudah mundur menjadi maju kembali, maka kita harus berani mengambil keputusan untuk menentukan fokus sasaran dan sekaligus membangun liang hao tesikuan, yaitu kebiasaan-kebiasaan positif secara ketat, keras, dan berkesinambungan. Dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang positif, terlatih, dan konstruktif, saya yakin kekuatan kebiasaan itu akan mampu menghantarkan kita pada puncak kesuksesan yang gemilang.

Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Tan Xiao Kui, pengecut mau bunuh diri. Tampak seorang pemuda berdiri termangu-mangu di tepi sebuah jembatan dengan sungai yang berair deras di bawahnya. Sesekali matanya menerawang jauh, menarik napas panjang, dan jelas kelihatan di wajahnya dia sedang frustasi dan putus asa. Si pemuda berkata sendiri, "Semua kenikmatan duniawi telah aku cicipi. Aku pernah kaya, pernah bepergian ke tempat-tempat indah di seluruh dunia. Makanan lezat dan kenikmatan yang dapat dibeli oleh orang juga telah aku rasakan. Tetapi sekarang aku sungguh tidak bahagia. Keluargaku berantakan. Anakku meninggal dunia. Istriku pun pergi meninggalkan aku. Lalu untuk apa lagi aku hidup di dunia ini? Biarpun aku masih memiliki harta kekayaan, tetapi hatiku kosong dan menderita." Si pemuda tampak bersiap-siap bunuh diri dengan menyeburkan diri ke dalam sungai. Tetapi di saat yang bersamaan, datang seorang pengemis berpakaian kumal menghampiri dia. "Tuan yang baik, tolong beri saya sedikit uang untuk makan. Saya doakan semoga Tuan selalu sehat dan berumur panjang." Segera dikeluarkan dompet dari sakunya, mengambil semua uang yang ada sambil memberikan kepada si pengemis, dia berkata, "Ambillah semua uang ini." "Semua ini?" tanya si pengemis tidak percaya. "Iya, ambillah semua. Karena di tempat yang akan aku tuju, aku tidak lagi memerlukannya," kata si pemuda sambil mengalihkan pandangannya ke arah sungai di bawah jembatan. Si pengemis rupanya merasakan sikap pemuda yang agak janggal. Sambil memegang dan memandangi uang itu sejenak, kemudian cepat-cepat mengembalikan uang sambil berkata, "Tidak, tidak jadi. Aku memang seorang pengemis, tetapi aku bukan seorang pengecut. Dan aku tidak akan mengambil uang dari seorang pengecut. Ini, bawalah uang ini bersamamu ke sungai itu." Pengemis itu pun segera pergi dari situ sambil berteriak lantang, "Selamat tinggal Tuan Pengecut." Pria yang ingin bunuh diri itu pun terpana kaget. Perasaan puas dan bahagia sejenak yang dirasakan karena bisa memberi lenyap seketika. Dia sangat ingin si pengemis menerima pemberiannya, apalagi di akhir hidupnya. Tetapi itu pun tidak bisa. Tiba-tiba dia menyadari bahwa ternyata dengan memberi kepada orang lain justru dia merasa bahagia. Ini sungguh suatu pengalaman baru bagi pemuda itu. Kemudian dia memandang ke arah sungai sekali lagi, lalu berpaling dan berjalan pergi mengejar si pengemis. Dia ingin mengucapkan terima kasih dan memberitahu bahwa dia tidak akan menjadi seorang pengecut. Dia berjanji di dalam hati akan kembali berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan dengan memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Begitu mengenaskan mendengar orang mengakhiri hidupnya dengan jalan pintas. Bahkan tidak jarang, gara-gara masalah sepele, orang mengambil tindakan bodoh. Setiap manusia pasti mengalami problem-problem kehidupan. Tetapi bagaimanapun berat dan besarnya beban hidup, Kang Imin tuh, kita harus berani menghadapinya. Semua itu hanya karena satu alasan, yaitu Rensen Sijung Cener. Hidup adalah tanggung jawab. Daripada berani mati secara pengecut, jauh lebih bernilai berani hidup secara satria. Dan ternyata kebahagiaan tidak hanya didapat pada saat kita menerima, tetapi kebahagiaan bisa kita dapatkan justru saat kita bisa memberi.
4: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
5: Petra FM.
6: Spirit pagi.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Ipa, i tingzi, pagar

Dikisahkan di sebuah kota kecil, tinggallah seorang saudagar yang masih muda usia. Si pemuda berwajah tampan dan hidup berlimpah harta. Sayangnya, sikapnya sangat sombong, tinggi hati, mau menang sendiri. Suka menyinggung perasaan orang lain, bahkan sering menindas orang kecil di sekitarnya. Hingga suatu hari, si pemuda merasa tidak tenang dan menyimpan amarah di dalam hati. Saat menyadari orang-orang di sekitar dia mulai mengucilkan dan menjauhi dirinya. Kemudian, pemuda itu pun memutuskan untuk mendatangi seorang guru bijak guna meminta saran dan nasihatnya. Setiba di sana, setelah mendengar masalah si pemuda, sang guru pun berujar dengan bijak. Anak muda, setiap saat kamu berbuat jahat, menyakiti orang lain, tandailah dengan menancapkan satu paku di atas pagar depan rumahmu. Demikian seterusnya, dan datanglah kembali kepadaku ketika pagar di rumahmu sudah berisi penuh dengan paku yang kamu tancap sendiri. Setelah mendapat nasihat, pulanglah si pemuda ke rumahnya dan melakukan seperti apa

0: yang dipesankan guru bijak kepadanya. Setiap kali berbuat jahat atau menyakiti hati orang lain, dia tancapkan paku di pagar rumahnya. Selang beberapa bulan kemudian, pagar pun telah penuh oleh tancapan paku. Si pemuda merasa lelah dan tidak bahagia. Dia merasa tidak berdaya merubah keadaan ini. Maka datanglah kembali si pemuda ke guru bijak untuk meminta wejangan. Melihat pemuda itu datang kembali, sang guru berkata, "Anak muda, kedatanganmu kali ini tentu pagar rumahmu telah penuh dengan paku. Sekarang, berbuatlah yang sebaliknya, yaitu setiap kali kamu berbuat baik atau tidak jadi berbuat jahat kepada orang lain, maka cabut satu paku dari pagarmu. Bila nanti paku habis tercabut, datanglah kembali ke sini." Dengan patuh dijalaninya pesan sang guru, hingga beberapa bulan kemudian, paku pun telah tercabut habis. Dan tanpa disadari, si pemuda telah berubah menjadi seorang lebih sabar, mau mengerti orang lain, dan lebih bijak. Datanglah kembali si pemuda menemui sang guru. Guru pun berkata, "Anak muda, sekarang engkau sudah menjadi orang yang berbeda, lebih sabar dan bijak. Lalu pelajaran apa yang bisa dipetik dari hasil kerjamu menancap dan mencabut paku di pagar rumahmu?" Sang guru melanjutkan, "Perhatikan baik-baik. Meskipun semua paku sudah kamu cabut di pagar rumahmu, tetapi bekas lubang paku tetap masih ada. Dan dipoles sebagus apapun, tidak bisa mengembalikan pagar kembali seperti sedia kala." Pendengar yang berbahagia, sama seperti perbuatan yang telah kita lakukan, setiap kali kita melakukan kesalahan terhadap orang lain, kemudian meminta maaf, kita selalu berharap orang lain mau memaafkan kita, dan kita anggap masalahnya pun selesai sampai di situ. Namun, kenyataannya tetap masih ada bekas lukanya. Alangkah sejuknya jika kita dapat hidup harmoni dengan manusia lain tanpa saling memusuhi dan menyakiti. Seperti pepatah bijak mengatakan, punya satu musuh kebanyakan, punya seribu teman kekurangan. Mari, cung woman kaisi, joku hauren. Dimulai dari kita sendiri untuk menjadi manusia baik dan bisa menjadi teman yang baik bagi orang lain. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and wisdom, motivation, training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi. This is where your dreams and our

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Perjalanan Islam di Yogyakarta tidak lepas dari keberadaan masjid yang satu ini, Masjid Kuno Wonokromo yang ada di Kecamatan Pleret Bantul. Masjid Patok Nagoro Wonokromo ini didirikan pada masa Sultan Hamengkubuwono I yang menjadi Raja Mataram pada tahun 1701 Masehi. Hal ini dapat dilihat dari tulisan di masjid, yaitu Nyata Luhur Pandito Ratu. Nah, pada saat itu Kiai Muhammad Faqih dilantik menjadi kepala Patok Nagoro dan dianugerahi tanah perdikan. Nah, tanah perdikan tersebut terletak di sebelah selatan Desa Ketonggo dan masih berupa hutan yang lebat pada saat itu ya. Karena hutan yang merupakan anugerah itulah banyak ditumbuhi pohon awar-awar, maka hutan itu lebih dikenal dengan nama Alas Awar-Awar. Tanah anugerah tersebut kemudian dibuka dan berkat bantuan para santri serta penduduk di sekitar daerah tersebut, dibangunlah sebuah masjid yang saat ini dikenal dengan Masjid Wonokromo. Kabarnya konsep masjid semacam ini hanya ada satu di Indonesia, yaitu di Yogyakarta aja ya. Dalam istilah Jawa, patok adalah kayu yang ditancapkan sebagai penanda, sedangkan Nagoro adalah kota atau tempat tinggal raja. Kalau digabungkan, maka kata tersebut merujuk pada pengertian tanda kekuasaan raja yang gak bisa dirubah lagi. Maka gak heran kalau Masjid Patok Nagoro Wonokromo ini

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. 2 tahun yang lalu, tepatnya di bulan September, saya beruntung bisa menghadiri sebuah convention di San Diego, California, Amerika Serikat. Ya, di convention itu hadir sebagai seorang pembicara, seorang perempuan muda bernama Michelle Poehler. Michelle adalah founder dari Hello Fears Foundation. Anda bisa cek mengenai Michelle lebih banyak, googling saja dengan ketik Hello Fears, HelloFears, ya, Hello Fears. Nah, di convention tersebut ya, Michelle bercerita tentang project 100 hari tanpa rasa takut, 100 days without fears. Jadi dia punya sebuah project bagaimana Michelle mengatasi berbagai macam ketakutan yang dia miliki. Dari ketakutan yang sederhana seperti ketakutan akan serangga, takut menjadi tatapan publik, takut akan ketinggian. Ada kurang lebih ada totalnya 100 ketakutan yang dia taklukkan. Nah, bagaimana dia bisa lakukan itu semuanya? Ternyata yang pertama adalah dengan mengubah mindset. Banyak orang itu gagal mengatasi ketakutan karena terlalu fokus pada hal terburuk yang mungkin terjadi, ya. Sementara Michelle mengajarkan kita untuk switch mindset tersebut dengan membayangkan hal terbaik apa yang justru akan mungkin terjadi jika kita berhasil mengatasi ketakutan tersebut. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah segera hadapi saja, segera lakukan saja. Karena dengan menghadapi ketakutan itu secara langsung, maka ketakutan itu kemudian akan menjadi sirna sendiri. Karena apa yang ditakutkan seringkali itu justru hanya ada dalam pikiran kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah dengan memiliki sebuah tim pendukung. Karena Michelle bercerita, dia beruntung ada orang-orang di sekitarnya yang mendukung dia. Orang-orang yang memberikan dorongan, ya. Karena tidak sebagai manusia, kadang kita pun tetap butuh energi positif dari orang lain tatkala kita menghadapi kondisi-kondisi sulit. Nah, jadi sekali lagi ada tiga, yaitu dirubah mindsetnya, kemudian segera hadapi saja ketakutan tersebut, dan ketiga adalah miliki tim pendukung untuk mengatasi ketakutan tersebut. Demikian sharing dari saya hari ini, semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk pakai motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kita masih berbicara tentang Keraton Yogyakarta yang sebagai tempat tinggal para raja dan kerabatnya ternyata juga dilengkapi berbagai fasilitas. Salah satunya adalah bangunan Istana Air yang dikenal sebagai Istana Air Taman Sari. Nah, Istana Air Taman Sari ini letaknya di sebelah tenggara Keraton Yogyakarta. Diperkirakan mulai dibangun pada tahun 1756. Nah, Taman Sari sendiri secara harafiah berarti taman yang indah. Pada masa dulu, tempat ini merupakan tempat rekreasi bagi raja dan permaisuri serta kerabat-kerabatnya. Bangunan yang terletak di sebelah utara seperti Keraton Pulau Kenongo, Masjid Taman Sari, dan Pulau Panembung terapung di atas air. Sedangkan di sebelah selatan terdapat kolam pemandian dan bangunan tempat tidur Sri Sultan dan Permaisuri. Nah, untuk masuk ke dalamnya kita akan melalui pintu gerbang Gapuro Agung. Nah, di depannya terdapat 4 gedung kembar yang berfungsi sebagai tempat penjagaan dan tempat ganti pakaian abdi dalam. Nah, gapura terakhir yakni Gapura Panggung yang saat itu sering dipergunakan sebagai tempat gamelan dibunyikan ketika Sri Sultan sedang duduk-duduk di Gapura Panggung.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih

0: atau Shopee kami, Ronami Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

sih bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar ini bukan hanya soal cinta, lebih dari itu. Sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan bahwa kamu akan menjadi yang terakhir.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Di salah satu WhatsApp group yang saya ikuti, WhatsApp group teman-teman SMP ya, ada seorang teman yang mengirimkan kata-kata ini ya, semacam kata-kata motivasi dalam bentuk gambar. Di bagian atas tertulis, marah dengan seseorang, tanda tanya. Kemudian di bawahnya ada tulisan, pikir dulu sebelum bicara. Kemudian di bawahnya ada tertulis lagi, jika dia lebih muda dari dirimu, hitung sampai 10 sebelum engkau bicara. Jika dia sebaya dengan dirimu, hitung sampai 30 sebelum engkau bicara. Dan jika dia itu lebih tua daripadamu, maka hitung sampai 50 sebelum engkau bicara. Dan terakhir, jika dia adalah istrimu, hitung terus dan jangan bicara. Tentu bagian yang terakhir maksudnya bercanda ya. Baik, tapi walaupun ini sifatnya bercanda, nasihat-nasihat yang di atas tadi menurut saya ada benarnya. Sebab kalau kita sedang marah dan kita umbar kemarahan itu dengan kata-kata, sangat mungkin suatu saat kita akan menyesal dengan kata-kata yang terucap tersebut. Karena kata-kata yang sudah terucap itu kan tidak bisa dicabut lagi. Dan bagi yang menerima, kalau itu kata-kata sakit, tentu akan sangat menyakitkan. Ibarat ya, ibarat paku itu kalau ditancapkan dan dipukul pada sebatang kayu ya, kemudian paku tersebut dicabut, maka pakunya mungkin bisa dicabut, tetapi bekasnya akan tetap ada di sana. Demikian juga kata-kata, kalau itu diucapkan dengan keadaan kita marah, sangat mungkin kata-kata itu kasar dan menyakitkan seperti paku tadi. Dia sudah terucap ya, sudah ada di sana, tidak, walaupun dicabut lagi dengan kata maaf dan sebagainya, tetapi bekasnya akan tetap di sana. Dan itu kalau itu kita ucapkan pada orang-orang yang kita sayangi, teristimewa orang yang dekat kita, kita akan sangat menyesal. Jadi Sobat Petra, yuk kalau kita sedang emosi, sedang marah, hitung dulu sebelum bicara. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks Alun-Alun Selatan, Yogyakarta, nah kita bakalan nemuin sebuah bangunan yang berada di sisi utara Alun-Alun. Nah bangunan ini adalah namanya City Hinggil. Pasti kan banyak yang belum tahu. Nah City Hinggil Kidul ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada rentang tahun 1755 sampai 1792. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, kompleks bangunan City Hinggil Kidul mengalami perbaikan serta penambahan jumlah bangunan. Selain terkenal dengan nama City Hinggil Kidul, bangunan ini juga dikenal dengan nama Sasana Hinggil Dwi Abad. Nah, City Hinggil Kidul ini biasanya nih digunakan oleh raja untuk menyaksikan para prajurit keraton yang sedang melakukan gladi bersih upacara grebek. Pada zaman dulu juga digunakan untuk tempat menyaksikan adu manusia dengan macan atau disebut dengan rampokan. Sedangkan saat ini Hinggil Kidul juga digunakan untuk mempergelarkan seni pertunjukan untuk umum, khususnya wayang kulit, kemudian pameran, dan sebagainya.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi. Talk.

Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 PT.

0: Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Saya masuk bersama dengan Anda pada subtema yang kelima. Saudara, subtema yang kelima adalah Roh Kudus pulihkan kehormatan. Kehormatan siapa? Kehormatan saya. Kehormatan saudara. Menarik sekali. Ya, saudara, mau apa? Kita mau cari hormat dari mana? Gak perlu. Ya, Roh Kudus memulihkan kehormatan saya. Kehormatan saudara. Yang senang beri tepuk tangan bagi dia. Dan yang kedua, Roh Kudus memulihkan cinta Allah. Saudara, apa ini tidak hebat? Saudara, karena orang ada Roh Kudus, dia menjadi anak-anak, anak laki, anak perempuan dari sorga, dari Tuhan. Terus orang yang penuh dengan Roh Kudus, otomatis dia dipulihkan cintanya Tuhan kepada dia. Seperti anak yang sudah terhilang, anak yang sudah undur, anak yang sudah tidak mau mengakui ayahnya lagi. Saudara, walaupun bapaknya ini hebat di dalam sorga, seringkali kita undur dan kita jauh dari Tuhan. Mata kita ini ditutup, saudara, oleh kuasa kegelapan. Melalui teman-teman kita, family kita yang hebat itu. Supaya apa? Supaya kita jauh dari Tuhan. Selalu saya katakan family kita yang hebat. Kenapa? Padahal mereka tidak hebat. Karena mereka punya kuasa terhadap kita. Betul apa tidak? Saudara akan sungkan menolak permintaannya. Saudara akan sungkan menolak undangannya. Family kita itu hebat. Sebenarnya sia-sia dan tidak hebat. Saya ingin membuat saudara dan saya untuk hanya takut dan gentar kepada Tuhan. Kasih hormat hanya kepada Tuhan. Supaya kehormatanmu dipulihkan. Banyak orang tidak bisa kasih hormat kepada Tuhan. Dan tidak menghargai Tuhan dengan selayaknya manusia yang ditebus, yang dibayar oleh darah dan daging Yesus. Kita seringkali kita tidak nyadar sama sekali. Wah, ini karena familiku ini yang minta, ini saudaraku yang minta. Saudara, memangnya kalau kau mati, saudaramu bisa bikin apa? Saya mau tanya. Tidak ada yang bisa. Itu sebab saya ingin memulihkan pandangan saudara itu yang salah dan keliru kepada Yesus Kristus. Dialah segala-galanya, mengorbankan semuanya buat saudara dan buat saya. Saudara tidak pantas untuk meninggalkan dia karena saudara atau famili saudara. Saudara hanya harus lebih dekat kepada Tuhan. Dan saudara menjadi berkat penyelamat bagi famili saudara yang belum kenal Tuhan. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Makanya tema yang kelima ini Tuhan beri kepada saya, Roh Kudus pulihkan kehormatan kita. Saudara, kita tidak usah cari kehormatan. Tuhan dengan sendirinya akan memberi hormat kepada kita. Dan Tuhan akan menyuruh orang untuk hormat kepada kita. Kalau kita bisa menghargai dia. Itu sebab kepenuhan Roh Kudus adalah satu jalan Tuhan. Gimana saya dan saudara dipulihkan kehormatan kita. Katakan kepenuhan Roh Kudus adalah satu jalan saya. Untuk saya dipulihkan kehormatan saya. Amin. Saudara, jangan cari kehormatan di dunia, ya. Saudara akan kapok benar, karena saya sudah mengalami. Dan yang kedua, Tuhan akan, Roh Kudus akan memulihkan cinta Allah di dalam kita. Saudara, barangkali kita sudah mengalami, Tuhan, kenapa engkau sudah tidak cinta lagi sama hamba? Tuhan, kenapa engkau membiarkan hamba dalam situasi dan kondisi sedemikian? Ya, saudara, kita harus tahu. Gak perlu tanya sama Tuhan. Akibat dosa, maka Tuhan tidak bisa cinta kepada kita. Dulu ketika kita jatuh dalam dosa, dia mengampuni kita, dia memberikan cinta kepada kita. Namun dengan berjalannya waktu dan usia umur kita, kita selalu bikin dosa. Saudara, sampai satu kali dia menetapkan, aku sudah tidak bisa memberikan cintaku lagi sama kamu. Saudara mesti tahu Tuhan itu maha cinta. Tetapi ada S dan K yang berlaku. S ini adalah syarat dan ketentuan yang berlaku. Terus kita tidak begitu saja. Ya, kita makan perjamuan kudus, kita mengurapi dahi kita dengan minyak urapan. Lalu kita kembali Tuhan itu dengan luar biasa kepada kita. Seperti semula. Saya tidak katakan bahwa itu tidak bisa, tetapi belum tentu terjadi. Itu sebab anak-anak Tuhan harus tahu. Katakan, Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Terkadang saya meninggalkan dia. Tetapi bila terus-menerus, dia tidak kembali kepada saya. Beri tepuk tangan bagi dia. Kita harus menghindarkan satu situasi konflik kita dengan Tuhan karena kita terus-menerus menjauh dari dia dan dia sudah enggak mau lagi ketemu sama kita. Doa kita itu percuma semua, air mata kita sia-sia semua. Jangan sampai itu terjadi pada saya, jangan sampai itu terjadi pada saudara. Immanuel itu berarti dia menyertai saudara. Tetapi saudara dan saya tidak menyertai dia dan tidak mau bersama dengan dia. Saudara, bagaimana bisa terjadi sesuatu yang istimewa? Tidak mungkin terjadi. Itu sebab, semua katakan, itu sebab saya harus dipulihkan melalui Roh Kudus. Bila saya penuh Roh Kudus, maka kehormatan saya dipulihkan, maka cinta Tuhan dipulihkan kepada saya. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Sudah jelas ya saudara, itu sebab saya ingin saya dan saudara memperhatikan baik-baik akan tema ini. Para kekasih, marilah kita akan melihat bagaimana kepenuhan Roh Kudus itu saudara akan menaklukkan. Katakan menaklukkan. Bila saya penuh Roh Kudus, maka ditaklukkan oleh Tuhan segala stres saya. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, saya bersama dengan saudara melihat tentang Saul, seorang gembala keledai dari ayahnya, saudara, dan bagaimana Saul ini dia dipilih oleh Tuhan menjadi raja pertama Israel. Belum pernah Israel punya raja. Dan Tuhan memilih dia, Saul ini, ya saudara, untuk menjadi raja dan dia diurapi dengan minyak. Ya saudara, dalam 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat yang ke-6, kamu berjalan saja terus dan kamu akan menemui serombongan nabi yang sedang bernubuat. Kamu masuk dalam kelompok ini dan kamu pun akan bernubuat dan kamu akan kepenuhan roh. Katakan kepenuhan roh. Dan bila mana itu terjadi, kamu akan menjadi manusia baru. Dan bila kamu menjadi manusia baru, apa saja yang ditemui oleh tanganmu akan berhasil. Amin.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda.
2: Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
3: 105,7 Petra FM.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya.
3: Petra FM.

Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 02.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7.

105,7 Petra FM Yogyakarta. Selamat siang Sobat Petra, selamat hari ke-14 di September 2026. Hari ini hari Senin ya. Dan sebelumnya minta maaf tadi Petra menghilang beberapa saat karena ada gangguan listrik dari pusat gitu, yang benar-benar dadakan dan membuat kaget. Tapi apapun sekarang udah nyala lagi, dan mudah-mudahan Sobat Petra yang sudah mendengarkan Petra dari tadi sudah standby lagi untuk mendengarkan lagu-lagu yang akan disajikan Petra hingga nanti jam 2 untuk Gita Prima. Mentari, Sobat Petra dari Spirit Band tadi, lagu pertama, dan terus kita lanjut. Kita pengen memutarkan judul yang berbau sinar gitu, yang menunjukkan optimisme. Mentari, ini mentari juga dari Amelia Ong, kita dengarkan. Dan Sobat Petra yang mau request boleh, masih cukup waktu walaupun tersita kurang lebih 10 menit ya, ke 0856 02 02 45 67. Silakan.

0: Chi da prima? Kita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
1: Love and Inspiration,
0: Petra 105.

Sobat Better, lagunya dari Gita Gutawa hingga akhir waktu. Yang sudah request, terima kasih banyak. Mbak Leli di Jakal, terima kasih. Kemudian Mbak siapa nih, Meli di Jalan Magelang, terima kasih. Juga buat Bunda Memes di Jalan mana nih, Jogja Selatan. Pokoknya terima kasih juga, lagunya udah disiapkan. Katanya salam buat, spesial buat semuanya, buat bestinya di Situar Room katanya. Pokoknya salam sehat pokoknya ya. Kemudian juga buat Mas Deddy, terima kasih juga. Saya kebut nih, saya baca sahabat Peter, karena tadi kita kehilangan waktu kurang lebih 10-15 menit. Dan kalau biasanya saya cerita, sudah siap sebenarnya ceritanya, tapi sayang nanti kalau saya banyak ngomong habis waktunya sayang untuk kita dengarkan lagu. Ya, sekali lagi terima kasih yang sudah request. Beberapa lagunya sudah saya siapkan, nanti bisa didengarkan. Saya mau info aja sahabat Petra, untuk sahabat Petra yang ingin atau mau punya agenda. Ini sudah tanggal 14, artinya sudah setengah bulan di bulan September. Nanti bulan depan, Oktober, itu ada event. Event yang cukup besar gitu sahabat Petra, dalam rangkaian masih HUT ke-270 Kota Jogja ya. Ini saya baca dari seorang teman yang diambil dari event Jogja. Dari dirilis dari Pemkot Jogja ya. Bulan Oktober nanti sahabat Petra, agendanya banyak ini. Dirangkum dalam Yogyakarta Festival ya. Jogja kalau nggak plesetan nggak oke ya. Biasanya festival gitu, ini jadi Festival dan Gemati, judulnya itu. Itu tanggal 1 sampai 31 Oktober 2026. Pesta promo dan diskon gede-gedean di sekitar retail, kemudian UMKM. Oh, di sektor kok, di sekitar ya, di sektor retail, UMKM. Kemudian ada pasar tradisional hingga perhotelan. Ada juga yang namanya Simfoni 1001 Pebatik. Itu tanggal 3 Oktober 2026. Juga unjuk pesona warisan budaya batik masal. Bayangin sahabat Peter, di sepanjang Malioboro. Ada beberapa poin, 7. Saya bacakan nomor 3 dulu. Ada Malioboro Run ya. Ini seru mesti, biasanya lagi musim gitu. Tanggal 4 Oktober 2026. Dengan tema kayaknya apa nih? Sensasi lari pagi menikmati udara khas Malioboro. Yang sudah request berturut-turut, saya putarkan lagunya ya. Mudah-mudahan senang, sehat selalu untuk semuanya pokoknya.

Sahabat Mitra, lagunya tanpa sengaja tematik ya, dari yang di request Bunda Memes, kemudian yang lain. Nah, ini yang lagu baru masuk juga, minta lagunya Jikustik yang judulnya Menggapaimu. Ya, mudah-mudahan mewakili Sahabat Mitra semuanya di situ. Dan yang digapai mudah-mudahan segera dapat apapun, entah kerjaan, entah apa namanya, cita-cita yang lain gitu. Saya lanjutkan sebentar Sahabat Petra, informasi tentang event besok bulan depan ya. Masih agak jauh setengah bulan ke depan, tapi paling tidak buat rencana, siapa tahu punya Sahabat Petra punya saudara di luar kota Jogja, dapat diinform ini. Ya, sekali lagi, dari 1 sampai 31 Oktober 2026 ada namanya 7 event unggulan HUT ke-270 Kota Jogja. Tadi yang terakhir nomor 3 Malioboro Run ya, 4 Oktober 2026. Jadi sensasi lari pagi menikmati udara khas Malioboro. Yang keempat ada Sarkem Fest Lintas Waktu Malioboro. Jadi 5 sampai 31 Oktober 2026. Pentas seni dan budaya ikonik di Jalan Pasar Kembang. Nomor 5, yang kelima ada event Wayang Jogja Night Carnival WJNC ya. Puncak acaranya tanggal 7 Oktober 2006 ya, karnaval jalan terbesar perwakilan 14 kemantren. Yang keenam eventnya ada namanya Custom Fest. Saya enggak tahu ini kalau Indonesia Custom Fest, tapi kalau Indonesia ejaannya bahasa Inggris kemungkinan Custom Fest gitu ya. 10 sampai 11 Oktober 2026 pameran custom otomotif kelas dunia di JEC gitu. Kemudian yang ketujuh ada Authentic City Rally 25 Oktober 2026. Ini jelajah sudut kota, start dari Balai Kota Yogyakarta, Sahabat Petra. Ada info menarik yang hubungannya dengan Wayang Jogja Night Carnival, Sahabat Petra 26. Biasanya di Tugu gitu, berjejal di situ rame. Nah, untuk tahun ini rute Wayang Jogja Night Carnival tanggal 7 Oktober 2026 akan membentang dari sepanjang Malioboro hingga titik 0 km gitu. Biar nontonnya katanya lebih nyaman gitu. Itu sebagai acara puncak. Jadi pesta seminggu penuh, rangkaian acara pendukung sudah dimulai sejak sepekan menuju puncak tanggal 7 Oktober. Dan targetnya ada 60 ribu pengunjung, Sahabat Petra. Dan diprediksi bakal jadi gelaran WJNC paling ramai dan megah sepanjang sejarah. Sekali lagi, apa itu WJNC, Sahabat Petra, biar nggak pada bingung? Yaitu Wayang Jogja Night Carnival. Nanti tanggal 7 Oktober 2026. Ini sumbernya dari Pemkot, rilis Pemkot Jogja, Sahabat Petra. Bisa nanti memastikan lagi. Mbak Dewi di Jakal, Jogja Utara katanya minta lagunya Jikustik Menggapaimu, dan katanya tadi ketemu di jalan. Maksud sih ya seneng, mudah-mudahan pokoknya ya disapa kalau ketemu, nanti dikirain sombong. Yang mau request lagi boleh, silakan sampai jam 2 15 menit lagi ya, kita optimalkan waktunya. Mudah-mudahan lagu-lagunya pas, bisa menemani Sahabat Petra semuanya yang di situ lagi berapa saja gitu. Ada yang lagi kerja, ada yang ngelamun, ada yang lagi mikirin masalah. Tapi mudah-mudahan segera masalahnya selesai. Pesannya hanya satu gitu, kalau ada sesuatu yang memang harus dimaafkan, ya dimaafkan saja. Karena itu akan melegakan hati kita semuanya. Udah dimaafkan saja. Ya wis gitu, selesai.

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com IG Facebook Petra FM Spasi Jogja Twitter @radiopetrajogja marketing 085-60-20-24-567 0274-885-481.
1: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Hayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Sahabat Mitra, sebuah lagu dari Kus Plus ya, judulnya Dewi Impian, sekaligus yang biasanya kita juga mutar satu lagu dari Kus Plus ya. Terima kasih Mbak Eri yang katanya salam buat, salam balik untuk Besti di Jogja Selatan. Terima kasih katanya. Ya, sehat juga Mbak Eri, lancar semuanya. Kemudian juga Mas Yanto di mana tadi sebentar, di Mino Martani, selamat siang Mas Yanto. Lagunya katanya minta lagunya dari Krisya, salam hangat katanya. Berdua seneng ya. Ini waktunya cepat banget ya, jam 1. Tapi sudah kita putarkan semua tadi. Ada beberapa, ada dua lagu lagi yang sebagai penutup di Kita Prima. Kok istilahnya penutup gitu. Di akhir-akhir Kita Prima ya. Besok kita lanjut lagi. Jangan lupa jam 2 sampai jam 5 ada Kisi Musik. Kilas informasi dan musik di situ juga ada nanti. Sobat Beta juga masih bisa request lagu-lagu Indonesia, juga lagu manca yang enak untuk menemani Sobat Beta semuanya di situ. Dari Krisya, salam hangat spesial buat Mas Yanto di Mino Martani. Terima kasih untuk WA-nya.
1: Love and Inspiration. Petra 105.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks Alun-Alun Selatan, Yogyakarta, nah kita bakalan nemuin sebuah bangunan yang berada di sisi utara Alun-Alun. Nah bangunan ini adalah namanya City Hinggil. Pasti kan banyak yang belum tahu. Nah City Hinggil Kidul ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada rentang tahun 1755 sampai 1792. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, kompleks bangunan City Hinggil Kidul mengalami perbaikan serta penambahan jumlah bangunan. Selain terkenal dengan nama City Hinggil Kidul, bangunan ini juga dikenal dengan nama Sasana Hinggil Dwi Abad. Nah, City Hinggil Kidul ini biasanya nih digunakan oleh raja untuk menyaksikan para prajurit keraton yang sedang melakukan gladi bersih upacara grebek. Pada zaman dulu juga digunakan untuk tempat menyaksikan adu manusia dengan macan atau disebut dengan rampokan. Sedangkan saat ini Hinggil Kidul juga digunakan untuk mempergelarkan seni pertunjukan untuk umum, khususnya wayang kulit, kemudian pameran, dan sebagainya.

0: Petra FM.
1: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, saya percaya Anda semua pasti mengenal nama Michael Jordan, ya. Betul, Michael Jordan, bintang basket NBA terbesar, atau bahkan dikenal sebagai, dikatakan ya, sebagai salah satu atlet terbesar abad ini. Nah, kisah tentang Michael Jordan itu, masa kecilnya digambarkan dalam film yang berjudul Space Jam. Di film itu dibuka dengan adegan ketika seorang anak kecil ya, di tengah malam, menjelang tengah malam sih, seorang anak kecil bermain basket di depan rumahnya. Ya, dia dribble bolanya, kemudian tembak. Duk, duk, duk, blues. Berulang kali dia tembak dan masuk begitu ya. Sampai kemudian ayahnya keluar karena suaranya cukup di tengah malam yang hening itu, suaranya cukup mungkin mengganggu, dan ayah keluar. Hei, nak, apa yang kamu kerjakan? Katanya. Yuk, berhenti, katanya. Udah malam nih, kata si ayah. Kemudian si Michael Jordan kecil menjawab, one more shot, Dad. Sekali lagi deh, dia bilang gitu, ngotot, masih kepengen shooting dia, kan? Oke, kata ayahnya. Shoot till you miss, ya. Jadi boleh kamu tembak sampai kamu gagal. Nah, kemudian dia terus tuh, duk, duk, duk, shoot, terus berulang kali, nggak selesai, nggak pernah gagal, sampai ayahnya bilang, oke, enough, ayahnya bilang. Sudah, setelah itu mereka duduk di teras sambil istirahat sejenak, dan kemudian ayahnya tanya, kenapa sih kamu kok malam-malam asik banget sampai malam main sendiri lagi gitu? Nah, si Michael Jordan kecil menjawab, soalnya aku pengen suatu ketika aku setelah besar, aku SMA, aku bisa main di sekolah. Habis itu aku akan main di kampus, dan setelah itu aku main di NBA. Bisa nggak ya, ya? Katanya dia. Tanya dia kepada si ayahnya. Terus ayahnya bilang, yes, of course. You can achieve what everything you can imagine. Ya, jadi kamu bisa raih apa yang kamu bisa bayangkan. Gitu. Jadi memang benar sekali bahwa kata-kata your achievement is limited by your imagination. Pencapaian kita itu hanya terbatas kepada sejauh mana kita bisa membayangkan. Pengalaman pribadi saya juga sama. Di dalam skala yang berbeda, saya membayangkan ketika masih SMA itu saya akan bekerja di sebuah bank dengan berdasi dan sebagainya. Ya, dan itu rupanya akhirnya yang saya bayangkan itu bisa menjadi suatu realitas juga. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan, gimana ya kita bisa menciptakan imajinasi itu? Nah, disinilah dibutuhkan biasanya adalah role model atau panutan. Siapa yang menjadi acuan atau role model atau panutan yang ingin kita tiru? Nah, Sobat Petra, sudahkah Anda menemukan siapa role model Anda? Kalau belum, yuk segera kita cari. Dan jadikanlah itu sebagai panutan dan kejarlah impian kita. Demikian dari saya, Agus Sutikno dari Optima. Semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM, the voice of love,
4: the voice of love.
5: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
0: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
4: Love and Inspiration.
6: Petra 105.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya.
3: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-60-20-24-567. 0274-885-481. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-60-20-24-567. 0274-885-481.
5: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856-0202-4567. 0274-885-481. Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau kita lewat kawasan Wijilan, nah kawasan yang banyak gudegnya itu loh. Nah, akan nemuin sebuah pintu gerbang masuk Benteng Keraton Yogyakarta. Tahu kan kalau mau masuk pasti ada pintunya yang agak gelap gitu. Pintu gerbang ini oleh orang Jogja disebut dengan nama pelengkung. Nah, pelengkung dalam bahasa Jawa artinya pintu yang pelengkung. Gampang kan? Nah, menurut sejarah, Keraton Yogyakarta mempunyai pelengkung yang berjumlah 5 buah. Namun yang sekarang ini masih tersisa cuma 2 pelengkung aja, yaitu pelengkung Tarunasuro atau pelengkung Wijilan, serta pelengkung Nirboyo atau yang sekarang kita kenal dengan nama pelengkung Gading. Nah, 3 pelengkung lainnya adalah pelengkung Madiasuro, pelengkung Jogoboyo atau pelengkung Taman Sari, serta pelengkung Jagasuro yang terletak di sebelah barat alun-alun utara. Nah, konon nih ya, dulunya nih pelengkung yang dilengkapi dengan sebuah pintu besar. Saat dibuka, pintu tersebut dapat berfungsi sebagai jembatan yang bisa melintasi parit. Nah, berdasarkan tata kota di masa lalu, benteng keraton tersebut dikelilingi tembok tebal dan tinggi serta parit yang berguna untuk menghalau musuh. Wah, tapi sekarang paritnya kemana ya?

Kisi Musik. Kisi Musik. Kilas informasi dan musik. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: Love and Inspiration.
1: Petra 105.4

0: Sahabat Tetra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya, Agus Sutikno dari Optima. Di dalam ilmu komunikasi, ada sebuah teori yang dinamakan The Rule of Eight, ya, aturan 8 kali, The Rule of Eight. Maksudnya apa? The Rule of Eight maksudnya adalah jika kita ingin pesan yang kita sampaikan kepada orang lain itu dimengerti, ya, maka kita harus menyampaikan pesan tersebut 8 kali, ya. Jadi kita menyampaikan satu informasi itu bisa disampaikannya sampai 8 kali. Oh, banyak sekali ya. Ya, betul. Kenapa? Karena kalau kita sampaikan sekali saja, barangkali orang itu hanya menangkap sekilas, ya. Disampaikan 2 kali mungkin dia sedikit menangkap. 3 kali dia lebih mengerti. 4 kali mungkin dia sudah mulai telinganya dalam tanda kutip berdiri ya. Ini kok dibicarakan terus? Apa ini? Begitu ya. Dan kalau sampai 8 kali mungkin orang itu akan bilang, kamu kok ngomong ini terus berulang-ulang sih, maksudnya apa? Ya, nah ketika sampai pada titik itu berarti dia sudah benar-benar mengerti apa yang kita ucapkan. Memang rules of age tidak selalu harus kita lakukan ini ya, dalam setiap hal gitu. Tetapi pada hal-hal yang penting, yang sangat penting tentunya di dalam bisnis ataupun dalam apa, itu perlu kita lakukan. Karena kalau itu hal penting, tentu kita ingin memastikan orang yang menerima info itu benar-benar mengerti. Misalnya Anda mendapat pesan untuk mengirimkan barang, ya, mengirimkan barang dan harus dikirimkan hari ini sebelum jam 12. Anda perlu menyampaikan itu, dan sementara ini sudah jam 9, katakanlah begitu ya. Kalau kita menyampaikan hanya dengan tolong itu diantar sebelum jam 12 sekali, mungkin orang yang menangkap hanya karena sibuk, dia tidak bisa menangkap dengan sepenuh hati. Tapi kalau kita ucapkan berkali-kali, dia mungkin akan merasakan urgensinya ya. Dan itulah yang perlu kita lakukan untuk mencegah terjadinya kegagalan komunikasi. Ya, ini sekali lagi namanya rule of eight. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer.

0: Tetap optimis bersama
1: 105.7 Metro FM, The Voice of Love.
2: The Voice of Love.
3: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.

0: scary. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Dulur Tirta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: from Jalandhama Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: 2-in-1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.

0: barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Ti liok ko wendi? Pertanyaan keenam. Suatu hari di sebuah kota kecil, tampak seorang anak tertarik melihat iklan lowongan pekerjaan sebagai pengantar barang di sebuah toko. Anak itu pun kemudian menemui pemilik toko untuk melamar pekerjaan tersebut. Kami memang membutuhkan orang untuk membantu mengirimkan barang-barang pesanan ke pelanggan, kata pemilik toko. Mengenai pekerjaan ini, bolehkah saya mengajukan 6 pertanyaan kepada Bapak? Tanya si anak kepada pemilik toko. Silakan, jawab pemilik toko. Pertama, berapa gaji bulanan yang akan saya terima? Kedua, jam berapa mulai bekerja dan sampai pukul berapa? Ketiga, berapa lama waktu yang diberikan untuk istirahat dan makan siang setiap harinya? Keempat, berapa hari libur selama setahun? Dan kelima, berapa biaya pengobatan yang diberikan bila saya sakit? Tanya anak tersebut. Setelah pemilik toko menjawab kelima pertanyaan tersebut dengan jelas, si anak mengajukan pertanyaan yang keenam. Apakah ada sepeda yang bisa digunakan untuk tugas mengantar barang ke pelanggan? Wah, kami tidak menyediakan sepeda untuk mengantarkan barang-barang itu. Tetapi, belum selesai pertanyaan dijawab, si anak memotong ucapan pemilik toko dengan cepat. Oh, kalau begitu, saya tidak jadi melamar pekerjaan ini. Kemudian, dia bergegas pergi, meninggalkan toko. 2 jam kemudian, ada seorang laki lain yang datang ke toko tersebut dengan maksud sama seperti anak sebelumnya, yaitu mengisi lowongan pekerjaan di toko tersebut. Setelah tahu jenis pekerjaan ditawarkan, si anak pun setuju untuk mulai bekerja di sana. Apakah kamu perlu tahu berapa gaji di sini? Tanya pemilik toko dengan ramah. Tidak perlu, jawab si anak. Saya lihat Bapak adalah orang yang baik dan bijaksana. Pasti akan memberi gaji yang layak kepada saya. Lagi pula, saya membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan uang untuk membantu ibu saya. Asal saya bisa mengisi lowongan pekerjaan di sini, saya sudah senang sekali, lanjut si anak dengan sopan. Melihat kesungguhan si anak ini, pemilik toko pun berkata, 2 jam yang lalu, ada seorang anak yang datang kemari untuk menanyakan beberapa hal mengenai pekerjaan ini. Semua pertanyaan sudah saya jawab. Saat saya menjawab pertanyaan yang keenam, yaitu, adakah sepeda yang disediakan untuk pengantaran barang? Saya jawab tidak ada, dan anak pelamar kerja tadi langsung pergi begitu saja. Perlu kamu ketahui, saya memang tidak menyediakan sepeda, tapi ada sebuah motor baru yang saya sediakan untuk mengantar barang. Bagaimana? Kamu siap bekerja keras kalau saya menerima kamu bekerja di sini? Dengan senyum lebar, si anak menjawab, "Terima kasih, Pak. Saya siap bekerja keras."

0: perbedaan dua anak pencari pekerjaan tadi. Mereka mempunyai kesempatan yang sama, pekerjaan yang sama pula. Tetapi siang fa'idah itu, cara berpikir dan sikap mereka yang berbeda, membuat pelamar pertama kehilangan kesempatan bekerja yang sudah ada di depan matanya. Bagi pelamar kedua, dengan sikap yang lebih positif, akhirnya mendapatkan kesempatan bekerja dengan fasilitas yang memadai. Dalam bekerja, yang kita butuhkan bukan sekedar menuntut apa yang akan kita terima, tapi harus dimulai dengan apa yang mampu kita beri. Sebenarnya, kita bukan sekedar bekerja untuk atasan atau bos, tetapi lebih dari itu, kita bekerja untuk diri kita sendiri sesuai dengan tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan kepada kita. Dengan sikap mental bekerja seperti itu, tentu integritas dan kemajuan karir akan terbangun secara mantap.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
4: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, relax time.
2: Love and inspiration.
0: Petra 105.7.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax Time.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. 2 in 1, 2 lagu apik berurutan.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Walaupun Lempuyangan nih selama ini mungkin stasiun yang hanya ngelayanin datang dan perginya kereta api ekonomi ya. Buat yang sering naik kereta api ekonomi pasti ke Lempuyangan. Dan stasiun ini ternyata memiliki sejarah dan peranan yang amat penting bagi perkembangan dunia perkereta apian di kota Jogja. Nah, stasiun Lempuyangan diresmikan tanggal 2 Maret 1872 oleh pemerintah Hindia Belanda. Peresmian stasiun itu menjadi awal hadirnya kereta api pertama di wilayah Yogyakarta. Ketika itu, stasiun Lempuyangan hanya melayani rute Yogyakarta-Semarang. Sekitar 15 tahun kemudian, baru hadir namanya Stasiun Tugu yang kita kenal sekarang ini ya. Stasiun Lempuyangan tercatat sebagai salah satu stasiun yang menjadi bagian dari sejarah terbentuknya jaringan rel kereta api di Pulau Jawa.

0: FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Putaran waktu. Alkisah, ada seorang pelajar di sebuah desa kecil yang memiliki cita-cita sebagai pegawai pemerintah. Demi mewujudkan cita-citanya, dia berangkat ke ibu kota untuk menempuh ujian negara. Di sela perjalanan yang jauh dan melelahkan, tampak si pelajar berhenti sejenak melepas lelah. Tidak lama, ia pun terbawa dalam lamunan. Muncul perasaan was-was terhadap kemampuan dirinya, dan sesaat kemudian, dia membayangkan seandainya bisa diterima sebagai pegawai pemerintah. Di tengah asiknya melamun, tiba-tiba seorang kakek berdiri di hadapannya menyapa. "Hai anak muda, engkau tampak bukan orang dari sini. Hendak kemana?" "Saya hendak ke ibu kota, kek, mengikuti ujian negara." "Kakek perhatikan dari tadi, apa yang sedang kamu lamunkan?" Mereka pun terlibat pembicaraan seru. Setelah bertukar pikiran, tiba-tiba si kakek mengeluarkan suatu benda dari sakunya, lalu memberikan kepada si pelajar sambil berkata, "Mungkin ini yang kau butuhkan, nak." "Sebuah gasing? Bagaimana sebuah gasing dapat mewujudkan cita-cita saya, kek?" tanya si pemuda keheranan. Sang kakek menjawab, "Nak, ini adalah gasing waktu. Jika kamu memutar gasing ini ke kanan, maka kamu akan sampai pada saat dan keadaan yang seperti kamu inginkan." Setelah si pelajar menerima gasing dan si kakek berlalu pergi. Merasa aneh, si pelajar segera mencoba kebenaran ucapan sang kakek, sambil membayangkan keberhasilan dirinya lulus ujian negara. Ia memutar gasing ke kanan, dan tiba-tiba si pelajar mendapati dirinya berada di depan papan pengumuman ujian negara, dan namanya tercantum pada pengumuman kelulusan. Si pelajar sangat gembira. Namun, kegembiraannya tidaklah bertahan lama. Muncul perasaan tidak sabar untuk segera bisa bekerja di pemerintahan. Maka ia pun kembali memutar gasingnya ke kanan. Dan dalam sekejap, si pelajar sudah berada pada pekerjaannya di kantor pemerintahan. Kenikmatan sebagai pegawai pemerintahan juga tidak bertahan lama. Timbul keinginan yang lebih, yaitu sebagai pejabat tinggi pemerintah. Maka segera dia pun kembali memutar gasingnya. Dan pada saat itu juga, ia berada pada posisi yang diinginkannya. Kini, memutar gasing untuk mempercepat waktu dan menghindari kesulitan dalam mencapai cita-cita telah menjadi kebiasaan si pelajar. Secepat gasing berputar, si pelajar pun berubah menjadi tua dan menjelang ajal. Ada penyesalan dalam dirinya. Betapa singkat dan hambarnya kehidupanku. Alangkah baiknya jika putaran gasing ini dapat mengembalikan aku pada masa lalu. Dalam kondisi putus asa, sang pelajar memutar gasing ke arah yang berlawanan, yaitu diputar ke kiri. Dan tiba-tiba, dia pun terbangun dari tidurnya. Ternyata peristiwa semua tadi hanya mimpi belaka. Sejenak, si pelajar merasa senang dan bersyukur bahwa semua itu cuma mimpi. Dia pun berjanji pada dirinya sendiri akan tetap berusaha dan menikmati setiap proses perjuangan untuk mencapai apa yang menjadi cita-citanya. Dalam meraih cita-cita, seringkali kita tidak sabar menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Kita bernafsu meraih kesuksesan atau kekayaan dengan cara cepat dan singkat. Memang, seperti filosofi sukses saya, "Cenggong suwa de tian li." Sukses adalah hak saya. Tetapi perlu diingat, untuk meraih setiap kesuksesan, kita harus siap bayar harga. Siap berjerih payah dahulu sebelum meraih keberhasilan dan tidak melanggar hukum moral. Jangan takut pada halangan yang menghadap. Siap berjuang dan keluar keringat. Karena sesungguhnya kenikmatan kesuksesan justru berada pada nilai proses perjuangan yang kita lakukan.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and wisdom, motivation, training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
4: Petra FM.
5: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 0856-6020-24567, 0274-885-481.
6: 2 in 1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
1: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Damai Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856-2020-24567, 0274-885-481.
1: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jika kita meluncur ke pusat kota Jogja, kita akan menemukan bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang sangat khas. Nah, selama ratusan tahun mendiami Indonesia, termasuk Yogyakarta, Belanda meninggalkan sejumlah bangunan bersejarah. Bangunan-bangunan itu oleh warga Yogyakarta sering disebut loji karena ukurannya yang besar banget dengan halaman yang luas. Itu istilahnya ya di Jogja nih. Selain Benteng Frederberg dan Gedung Agung, masih ada bangunan yang disebut loji kecil. Loji kecil itu berlokasi di sebelah timur Frederberg. Kini tetapnya wilayah seputar Taman Pintar, hampir perempatan Gondomanan. Nah, berbeda dengan loji yang besar yang berfungsi sebagai benteng dan loji kecil yang berfungsi sebagai gedung pemerintahan, dan loji kecil ini berfungsi sebagai wilayah hunian. Kini meski tinggal segelintir, masih bisa menikmati beberapa bangunan lawas itu, di antaranya yang berada di kompleks Taman Pintar. Di kawasan itu juga terdapat gedung Societet Militaire yang dahulu digunakan sebagai tempat para serdadu militer Belanda untuk bersantai. Kita untuk santai ya di sana ya. Ya, kawasan loji kecil merupakan pusat kawasan hunian orang Belanda pertama di Yogyakarta. Sejumlah fasilitas pendukung yang kini juga masih bisa dinikmati keindahannya, misalnya Gereja Kristen Marga Mulyo yang ada di utara Gedung Agung dan Gereja Franciscus Saverius Kidul Loji.

0: FM dari Jalan Damai Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856 6020 24567, 0274 885 481.
1: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya.
3: Mana kampus? Barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga, dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Jalur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.4.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @radiopetrajogja. Marketing, 085-60-20-24-567. 0274-885-481.
2: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini. Sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini saya, Handayani, mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata keterlaluan. Saudara, mengirim kabar kini bukanlah hal yang sulit untuk kita lakukan, bukan? Ya, tinggal menekan tombol yang ada di handphone atau laptop, kemudian klik send, maka pesan itu akan segera sampai pada orang yang kita tuju. Namun sebelum ada teknologi elektronik, jasa pos menjadi satu-satunya yang kita andalkan dalam hal mengirim surat atau berita. Akan tetapi kita pasti merasa kecewa jika ternyata surat yang dikirimkan tersebut tidak juga pernah sampai pada tujuannya. Tak heran jika kemudian petugas pos akhirnya akan menjadi orang nomor satu yang harus bertanggung jawab atas peristiwa keterlambatan itu. Tapi sayangnya di Brussel, Belgia, ada seorang petugas pos yang sungguh sangat keterlaluan. Ya, betapa tidak. Selama hampir 5 tahun, ia menuangkan sebagian besar kantong yang berisi surat atau paket di tengah jalan begitu saja. Tujuannya tak lain adalah agar kantong yang dibawanya terasa ringan dan pekerjaannya jadi cepat selesai. Meski pihak kantor pos tempat menyatakan bahwa biasanya petugas yang tidak becus dalam melaksanakan tugasnya akan membuang

surat-surat. Namun, petugas yang satu ini telah melampaui batas etik seorang pekerja sendiri. Dan hasilnya, petugas pos ini terpaksa kehilangan pekerjaan yang sebenarnya telah ditekuni selama ini. Karena ia dipecat. Saudara, segala sesuatu yang melampaui batas atau berlebihan tentu tidak baik, bukan? Karena itulah, patokan atau standar yang tepat sangat diperlukan agar segalanya dapat berjalan dengan baik. Standar yang benar diharapkan dapat membantu seseorang melaksanakan kehidupan ini dengan bertanggung jawab. Namun demikian, tidaklah mudah mencari sesuatu yang dapat dijadikan sebagai patokan atau standar tadi. Hanya Tuhanlah yang dapat dijadikan patokan hidup kita. Dan jika Anda tidak ingin mengalami kesulitan dalam kehidupan ini, maka jadikanlah Tuhan sebagai standar hidup Anda. Sekalipun mungkin ada banyak hal yang terasa tidak menyenangkan, namun percayalah bahwa segala sesuatu akan berjalan sesuai dengan kehendaknya. Nah, sudahkah Anda melaksanakan tugas, pekerjaan, atau apapun yang dipercayakan kepada Anda selama ini dengan penuh tanggung jawab? Atau justru sebaliknya, Anda membiarkan saja tugas itu menumpuk, sementara Anda sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna? Ingatlah bahwa Anda tidak hanya bertanggung jawab pada atasan atau kepala bagian Anda saja, tetapi Anda juga bertanggung jawab kepada Tuhan, Sang Pemberi kehidupan ini. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: pertarungan yang menentukan. Tafsir naratif kisah Yakub dengan titik tolak Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Bagian ketiga. Saudara, kini tibalah kita pada bagian inti dari penelusuran kita. Pertarungan yang menentukan. Mendadak sontak, buyarlah lamunan Yakub yang mengharu biru itu. Serta merta keheningan malam yang mencekam berubah menjadi hiruk pikuk baku hantam. Kesendirian biru yang sendu beralih menjadi pergulatan yang dahsyat. Apa pasal? Kata Kejadian 32 ayat 24. Waya abe ish imu, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia. Perkelahian, pertarungan di tepi sungai Yabok. Entah siapa laki-laki itu, dari mana pula datangnya, apa pula urusannya dengan Yakub. Laki-laki misterius itu muncul begitu saja. Bila kita mempertimbangkan suasana yang tersirat dari kata-kata Wayi Water Yaakov Lebado, dan tinggallah Yakub seorang diri, agaknya ada unsur kesengajaan dan kemendadakan. Ya, laki-laki itu sengaja mendatangi Yakub saat ia tinggal seorang diri, lalu menyerangnya dengan tiba-tiba. Kejadian ini, saudara, mengingatkan kita pada cerita-cerita tentang penampakan danyang atau makhluk halus penunggu dan penguasa tempat-tempat tertentu yang merasa terusik dengan kehadiran atau ulah perilaku manusia. Dalam arti tertentu, sifat penampakan danyang tergantung pada perilaku manusia. Bila manusia itu melakukan sesuatu yang tidak menyenangkannya, misalnya kencing sembarangan, berkata-kata kotor, berbuat mesum dan sebagainya, sang danyang akan mencelakakannya. Tapi bila manusia itu bersikap santun dan bertapa memohonkan pertolongannya, entah mohon kesaktian, berkah, kode buntut dan sebagainya, sang danyang akan menampakkan diri untuk mengabulkan keinginannya. Apakah laki-laki yang bergulat dengan Yakub itu adalah sesosok danyang? Pencerita kita tidak memberi kesan demikian. Meski barangkali asal-muasal cerita ini tidak lepas dari konteks kepercayaan populer tentang roh-roh penunggu dan penguasa tempat-tempat tertentu. Lantas, siapa laki-laki itu? Pencerita kita nampaknya berusaha menyembunyikan identitas laki-laki tersebut. Namun, agaknya ia bermaksud memperlihatkan bahwa Yakub adalah seorang petarung yang tangguh. Laki-laki itu bergulat dengan Yakub sampai fajar menyingsing. Pergulatan atau pertarungan yang berlangsung lama. Menurut sang pencerita, Wayare Kilo Yakol Lu, dalam terjemahan TBLAI, orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya. Atau boleh juga kita terjemahkan, ia, yakni laki-laki itu, menilai bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, tidak dapat mengalahkan Yakub. Ia menilai bahwa ia tidak akan menang atas Yakub. Yang tersirat, betapa tangguhnya Yakub dan betapa frustrasinya laki-laki penyerang itu. Kita menyadari Ketika menyadari bahwa ia tidak akan mengungguli Yakub, laki-laki itu memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sama sekali tidak terduga oleh Yakub. Bayangkan, saudara, pertarungan sedang berlangsung sengit dan seimbang. Belum ada tanda-tanda siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Tiba-tiba laki-laki penyerang itu memukul sendi pangkal paha Yakub ketika ia bergulat dengan orang itu. Akibatnya sendi pangkal paha itu terpelecok. Maka pertarungan tidak lagi seimbang. Dengan terpelecok, tentulah Yakub kehilangan sebagian dari ketangguhannya. Namun toh ia nampak masih cukup tangguh. Sementara fajar sudah diambang pintu, laki-laki misterius itu meminta Yakub untuk membiarkan dirinya pergi. Karena fajar telah menyingsing, sambungnya, ia minta diri, mohon pamit kepada Yakub. Santun sekali. Mengapa? Bisa jadi dengan kata-kata itu ia bermaksud menyudahi perkelahian. Meski ia sudah di atas angin, mungkin ia menilai Yakub masih cukup tangguh, sehingga butuh waktu lagi untuk menumbangkannya. Mungkin juga ia menghargai tekad baja dan semangat juang Yakub, yang meski sudah sangat kepayahan, masih terus melakukan perlawanan. Boleh jadi kedua-duanya benar. Yang jelas, kata-kata santun laki-laki misterius itu menjadi awal percakapannya dengan Yakub. Mari kita berhenti sejenak dari alur cerita kita. Omon-omon, ada apa dengan fajar pagi? Di sini kita mendengar gema dari cerita-cerita dalam kepercayaan populer bahwa makhluk-makhluk halus berkeliaran di malam hari dan kembali ke tempat mereka bersemayam pada pagi hari. Namun, sang pencerita menginginkan kita untuk berpikir ke jurusan yang lain. Saatnya hampir tiba bagi Yakub untuk bertemu Esau, saudaranya. Perhatikan dan bandingkan kejadian 32 ayat 31 dan 33 ayat 1. Karena itu, laki-laki misterius tersebut harus mengundurkan diri. Sekarang mari kita kembali pada cerita kita. Rupanya Yakub sendiri secara diam-diam mengakui keunggulan lawannya. Dalam arti tertentu, sang lawan memang telah berbuat curang. Mosok, tarung gulat, main hantam sendi pangkal paha. Aturan dari mana? Tetapi dari perspektif seorang yang kenyang makan asam garam dan lika-liku tipu daya seperti Yakub, kecurangan tersebut tidak bisa tidak menghadirkan kejutan yang membangkitkan kekaguman. Yakub sama sekali tidak menduga laki-laki itu akan memukul sendi pangkal pahanya. Barangkali ia juga sempat menyesali dirinya sendiri karena tidak berpikir untuk lebih dulu memukul sendi pangkal pahlawannya. Ketangkasan berpikir dan bertindak itulah kiranya yang mempesona Yakub dan membuatnya secara diam-diam mengakui keunggulan lawannya. Meski ia masih berusaha bertahan, toh Yakub menyadari bahwa ia tidak akan dapat memenangkan pertarungan itu. Baginya kekalahan sudah ada, sudah di depan mata. Syukurlah sang lawan membuka percakapan dengan mohon pamit. Sang lawan ingin menyudahi perkelahian itu dan pergi. Bolehlah Yakub menarik napas lega. Karena bila pergulatan terus berlanjut, sangat mungkin ia akan mendapati dirinya terkapar tak berdaya di tanah tepian sungai Yabok. Tapi saudara, Yakub adalah Yakub. Rasa kagum dan kelegaan memang meliputi hatinya. Bahkan timbul niat di dalam hatinya untuk meminta laki-laki itu memberkatinya. Ya, yang kalah mohon berkat kepada yang menang. Ini mengingatkan kita pada cerita-cerita silat, di mana pendekar yang kalah dalam sebuah pertarungan tak jarang memohon pendekar yang telah mengunggulinya untuk mengangkatnya sebagai murid. Di atas langit masih ada langit, termasuk dalam ketangkasan berpikir dan bertindak yang merupakan keahlian yang mutlak diperlukan dalam ulah tipu daya. Namun, untuk memberi kesan kepada lawannya bahwa ia belum sama sekali kalah, Yakub menanggapi permintaan laki-laki misterius itu dengan berkata, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Dengan perkataan lain, "Baik, aku akan meluluskan permintaanmu agar perkelahian ini dihentikan, dan engkau boleh pergi. Tapi ada syaratnya, yaitu berkatilah aku." Dulu saudara, Yakub memperdaya Ishak ayahnya untuk memberkatinya. Sekarang ia berusaha menyudutkan laki-laki misterius itu untuk memberkatinya pula. Menanggapi permintaan itu, laki-laki misterius itu malah menanyakan nama Yakub. Sepintas pertanyaan ini mengindikasikan bahwa ia akan memberkati Yakub. Tahu nama, lalu beri berkat. Maka Yakub menjawab, "Yakub, tapi apa yang terjadi selanjutnya?" Alih-alih memberkati, laki-laki itu berkata, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel." Ia malah menganulir nama Yakub dan menggantinya dengan memberikan nama lain, Israel. Soal nama, kala itu bukan soal main-main. Ungkapan Shakespeare, apalah arti sebuah nama, tidak berlaku di sini. "Saya tahu namamu, saya berkuasa atasmu. Saya memberimu nama, saya menguasaimu." Yakub terkecoh, saudara. Tapi tunggu dulu. Simak kelanjutannya dari perkataan laki-laki itu. "Sebab engkau telah berkumpul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Saudara, nama Yakub menyingkapkan karakter tokoh kita. Berebut, tumit, penipu, jago, tipu daya. Itulah sederet arti nama Yakub. Demikian juga yang menggantikan. Perhatikan Kejadian 27 ayat 36. Sekarang ia dinamai Israel atau Yisrael dalam bahasa Ibrani. Karena Sarita im Elohim wa im Anashim, engkau telah bergumul dengan Allah dan dengan manusia. Kata kerja dasar untuk bergumul adalah Sara, menjadi Sarita. Mengandung pengertian terus berjuang kendati sangat sukar atau tanpa indikasi keberhasilan yang jelas. Menurut laki-laki misterius, itulah Yakub. Mari kita renungkan sejenak. Benarkah laki-laki misterius itu? Ya, dia benar. Bukankah perjalanan hidup Yakub selama ini ditandai dengan perjuangan tanpa henti? Baik untuk mendapatkan hak kesulungan, berkat dari ayahanda Ishak, mendapatkan adinda Rahel, dan semua harta kekayaan yang sekarang dimilikinya. Kadang perjuangannya nampak tidak akan berhasil. Terlalu sulit rasanya untuk memperdaya Ishak. Baik karena de facto pembawaan Yakub berbeda dengan Esau, maupun karena keberatan hati nurani. Terlalu sukar pula beroleh harta kekayaan ketika harus menghadapi tricky master seperti Laban, yang tak lain adalah paman, mertua sekaligus majikan. Tapi dalam kasus-kasus tersebut, saudara, Yakub terus berupaya dan ia berhasil, ia menang. Artinya, ia mendapatkan apa yang dibidiknya atau yang sangat diharapkannya. Tentu saja, dengan pendekatan reader response atau pendekatan respons pembaca, tanggapan pembaca, kita tak kurang berhak untuk mengecam jalan tipu daya yang ditempuh oleh Yakub. Secara moral kita tidak bisa membenarkan kelicikan meski untuk tujuan yang mulia. Bagi kita jelas dan tegas, end doesn't justify means. Tujuan tidak menghalalkan cara. Tapi tentulah sebagai orang-orang yang berbesar hati dan berdada lapang, kita boleh mengakui dan mengapresiasi Yakub adalah a determined and winning survivor, seorang yang sanggup bertahan dengan tekad baja dan menjadi pemenang. Bukankah ini dalam artian tertentu kurang lebih sama dengan gambaran ideal yang kita buat tentang diri kita? To be a determined and winning survivor. Perenungkanlah juga pergumulan Yakub dengan Allah. Bukankah sampai dengan saat pertarungan dahsyat di tepi sungai Yabok itu, Yakub masih bertahan dengan sikapnya yang tidak mempercayai Allah sepenuhnya, tidak mau menyambut ajakan Allah untuk menjadi sekutunya. 20 tahun sejak ia bersua dengan Allah di Betel, Yakub masih bertahan pada pendiriannya. Bahkan sejurus waktu sebelum pertarungan ini, Yakub masih menyebut Allah sebagai Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak. Ia tidak menyambungnya dengan menyebut Allah sebagai Allahku. Kendati Yakub memohonkan pertolongannya. Yakub bukan orang yang mudah mempercayakan dirinya, bahkan kepada dia yang telah terbukti sebagai sekutu kakek dan ayahnya. Tapi rupanya Allah menghargai pendirian Yakub. Allah tahu Yakub jujur. Allah tahu pula bahwa Yakub mempunyai kesulitan yang sangat besar untuk berserah diri sepenuhnya kepadanya. Perjalanan hidup Yakub yang sangat keras, dan untuk bisa menjadi a determined and willing survivor, ia harus mengerahkan segenap kecerdikan, bahkan tipu dayanya. Lama Yakub telah bersandar pada kecerdikannya. Allah yang mengerti apa dan siapa Yakub sedalam-dalamnya sesungguh-sungguhnya, Allah tidak tersinggung. Allah bersedia mengikuti permainan Yakub. Seolah ia berkata, "Baik Yakub, kau menang. Sampai dengan saat ini, kau boleh bertahan dengan pendirian dan sikapmu terhadapku. Sesungguhnya aku tidak membuat ini menjadi alasan untuk merasa jemu, kehilangan kesabaran dan kemudian meninggalkanmu. Aku akan mengabulkan syarat yang telah kau ajukan. Aku benar-benar akan mengantarmu pulang ke kampung halamanmu dengan selamat. Lihat saja, aku akan melindungi dan menolongmu dalam perjumpaanmu dengan Esau. Setelah itu penuhilah janjimu bahwa engkau akan menjadikanku Allahmu sebagaimana aku telah menjadi Allah kakekmu Abraham dan Allah ayahmu Ishak. Dan kau sudah menang. Kau adalah pemenang. Karena itu tanggalkanlah Yakub yang terbiasa dengan perbuatan yang hina penuh tipu daya, dan sandarkanlah diri. Sekarang sandarkanlah dirimu sepenuhnya kepada Allah. Engkau adalah Yisrael, Israel. Dalam namamu terpatri kebenaran bahwa Allah tekun, sabar, setia dalam berurusan denganmu." Saudara, mungkin Yakub sempat kaget dengan kata-kata laki-laki misterius itu, tapi hatinya penasaran. Ia telah dua kali dikalahkan. Pertama, sendi pangkal pahanya dihantam sehingga ia pincang dan kehilangan sebagian dari ketangguhannya. Kedua, ia terkecoh karena laki-laki itu telah mengetahui namanya dan kemudian mengganti namanya. Sekarang ia berada di bawah kekuasaan laki-laki tersebut. Tanpa begitu menghiraukan kata-kata lawan tangguhnya, Yakub coba membalas katanya. "Katakanlah juga namamu." Tapi lagi-lagi Yakub harus menelan kekalahan. Laki-laki misterius itu menolak menyebutkan namanya. Ia berkilah, "Mengapa kau menanyakan namaku?" Sepertinya ia tahu kelicikan Yakub. Ia telah menguasai Yakub dengan mengetahui nama Yakub dan mengganti namanya. Ia telah memberikan identitas baru kepada Yakub. Dengan jeli ia melihat bahwa Yakub ingin membalas, berbalik menguasainya. Maka cerdiklah ia berbalik bertanya, "Mengapa?" Sekarang apa yang dapat dilakukan Yakub saudara? Memaksa laki-laki itu untuk menyebutkan namanya. Boleh jadi Yakub berniat begitu. Bisa jadi ia kembali terperangah karena menghadapi kecerdikan lawannya.
1: 3 kali ia telah dikalahkan. Mungkin juga kedua-duanya. Yang jelas laki-laki misterius itu mengakhiri percakapan tersebut dengan memberkati Yakub di situ di tepi sungai Yabok. Saudara, pencerita kita tidak mengatakan apa yang dilakukan laki-laki itu setelah memberkati Yakub. Tentu ia mengasumsikan bahwa pembaca sudah maklum bahwa berdasarkan kata-kata dalam ayat 26, laki-laki misterius itu sudah pergi. Bagaimana cara perginya, pencerita kita juga tidak mengatakan apa-apa. Nampaknya ia ingin mempertahankan kesan misterius tentang laki-laki itu. Dari mana dan bagaimana ia datang sama misteriusnya dengan kemana dan bagaimana ia pergi. Sembari meninggalkan kesan misterius dalam benak pembaca, pencerita kita mengarahkan perhatian kita kepada Yakub. Nampaknya setelah kepergian laki-laki misterius itu, Yakub baru menyadari betul-betul apa yang sebenarnya telah terjadi. Yakub diliputi rasa dahsyat. Katanya, "Ra'iti Elohim panim el panim, wati natsel nafsi." Dalam terjemahan baru Alkitab kita, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tapi nyawaku tertolong." Atau boleh juga, "Aku telah melihat Allah muka dengan muka dan nyawaku terluput." Kata-kata Yakub, saudara, mengungkapkan perasaan nyaris. Dengan kata lain, astaga, baru saja aku telah berhadap-hadapan dengan Allah. Siapakah aku ini? Seharusnya aku binasa, tetapi nyawaku terluput. Yakub sadar, saudara, bahwa perjumpaan dengan Yang Ilahi adalah peristiwa yang sangat dahsyat. Yang Maha Kudus, Mysterium Tremendum, bisa sangat berbahaya. Ia bisa membinasakan siapa saja yang tidak diperkenan. Perasaan dahsyat akan Mysterium Tremendum ini masih terekam sekian lama dalam kitab suci. Sebagaimana kita bisa simak misalnya dalam ungkapan Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ibrani 12 ayat 29. Tapi rasa dahsyat itu bukan sekedar perasaan ngeri, tapi juga takjub dan terpesona. Yakub sadar, bisa saja ia binasa dilanda oleh sang misteri. Tapi ia juga sadar bahwa ia beroleh rahmat. Sang misteri itu berkasih karunia. Dialah Mysterium Fascinosum, misteri yang memikat karena keindahan dan rahmatnya. Bayangkan, Yakub bukan hanya tidak binasa, Yakub juga diberkati. Yakub juga beroleh nama baru. Yakub merasa beroleh rahmat yang berlimpah. Ia pun menamai medan laga di tepi sungai Yabok itu Peniel, artinya wajah Allah. Tapi saudara, bagaimana Yakub tiba pada kesadaran bahwa ia baru saja berhadap-hadapan dengan Allah? Berdasarkan penelusuran kita terhadap penuturan sang pencerita, kita dapat mengemukakan 1-2 hal. Pertama, laki-laki misterius itu datang dan pergi secara misterius. Kedua, Yakub 3 kali mengalami kekalahan yang beruntun. Laki-laki misterius itu mengungguli Yakub dalam kecerdikan. Yang ketiga, laki-laki misterius itu berkata-kata tentang Yakub dan Israel. Keempat, laki-laki misterius itu memberkati Yakub. Namun bagaimana keempat hal itu membawa Yakub pada kesadaran bahwa ia telah berjumpa dengan Allah? Tetap misterius bagi kita. Pengalaman pencerahan itu adalah anugerah yang terjadi menurut perkenanan misteri yang berkasih karunia. Lantas saudara, apakah laki-laki misterius itu adalah Allah sendiri? Lingkaran penulis Yahwis tidak asing dengan penampakan ilahi dalam wujud seorang laki-laki. Bandingkan dengan kejadian 18 ayat 2. Yakub juga menganggap bahwa laki-laki misterius itu tak lain dari Allah sendiri. Tapi bila laki-laki asing itu adalah Allah sendiri, bagaimana menjelaskan penuturan sang pencerita bahwa laki-laki itu menilai bahwa ia tidak dapat mengalahkan Yakub sehingga harus menghantam sedih pangkal buahnya. Sang pencerita sendiri tidak mengidentifikasikan laki-laki misterius itu sebagai Allah. Kelak Nabi Hosea menyebut sosok tersebut sebagai Allah, utusan. Hosea 12 ayat 4 dan 5. Mungkin maksudnya melalui utusannya Allah mendatangi Yakub. Cerita kita boleh jadi ingin menggarisbawahi cara misterius dari misteri yang berkasih karunia dalam membawa Yakub kepada kesadaran anugerah Allah dan pemahaman tentang diri dan persekutuannya dengan Allah. Saudara, peristiwa itu berdampak mendalam pada diri Yakub. Secara fisik Yakub pincang, tapi secara rohani ia telah beroleh pencerahan. Yakub masih harus bertemu dengan Esau, itu tidak terhindarkan. Tapi sekarang ia sudah punya bekal. Ia adalah Israel, a determined and winning survivor. Ada ketekunan, kesabaran, dan kesetiaan Allah kepadanya. Rasa takut dan tercekam mungkin masih terselip di relung-relung hatinya. Tapi sebagai Israel, Yakub telah dapat mengatasi rasa takut dan tercekam itu. Ia akan menghadapi Esau. Sang pencerita kelak akan bertutur bahwa pertemuan itu bukan ajang balas dendam dan pertumpahan darah, melainkan pertemuan rekonsiliasi di antara kedua kakak beradik yang selama 20 tahun terpisah karena konflik tipu daya dan dendam membara. Kejadian 33. Di balik itu, saudara, ada Allah yang berkarya. Dia memenuhi janji. Yakub dan keluarganya tiba di kampung halaman dengan selamat. Yakub pun memenuhi janjinya. Di Sikhem ia mendirikan mesbah, menyembah Allah dengan pengakuan Allah Israel adalah Allah. Yakub telah menerima ajakan Allah. Ia mempercayakan dirinya kepada Allah dan menjadikan Allah sebagai sekutunya. Kejadian 33 ayat 18-20. Namun kelak di Betel, saudara, Allah mengukuhkan perjanjiannya sama-sama dengan Abraham kakeknya dan Ishak ayahnya. Yakub dijadikan bapa leluhur dari suatu bangsa yang besar, ahli waris tanah perjanjian. Kejadian 35 ayat 10-15. Demikianlah, saudara, perjalanan panjang kita menelusuri kisah Yakub. Dalam sosok Yakub kita bertemu dengan diri kita sendiri, manusia dengan segala kelemahan dan dosa, beroleh kesempatan untuk mengalami anugerah Allah dalam lika-liku kehidupan. Belajar mengenal Allah dan berubah melalui perjumpaan sejati dengan Dia. Terpujilah Allah.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16, atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh. Kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Lima koma tujuh Petra FM.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
3: Petra FM.
4: Meski setiap hari aku berdoa, selama bertahun-tahun penuh cemas derita, meski berkat belum datang juga, aku tetap percaya bahwa Tuhan mendengar. Aku tahu Tuhan pasti jawab segala doa. Kadang-kadang tidak terlihat bagi manusia, namun aku sabar menantinya sampai rencana Allah terlaksana. Mungkin apa yang kudoakan itu tidak merupakan yang terbaik bagiku. Walaupun keadaan memang begitu, aku tetap berharap Tuhan. Aku tetap pegang janjinya. Dia mendengar seruan doa kita. Dia menampung setiap tetes air mata kita.

105,7 Petra FM. Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Kejadian pasal 41 ayat 14-36. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Ketujuh ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian berarti 7 tahun. Demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu berarti akan ada 7 tahun kelaparan. Itulah maksudnya ketika aku mengatakan kepada tuanku Firaun bahwa Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Kejadian pasal 41 ayat 28. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Renungan hari ini berjudul Penguasa Sesungguhnya. Bangsa-bangsa kuno beranggapan bahwa kekuasaan dewa tertentu terbatas pada wilayah tertentu. Baal dan Asyerah adalah dewa dan dewi Kanaan. Dagon adalah sesembahan bangsa Filistin. Kamos adalah dewa bangsa Moab. Milkom atau Molok adalah dewa bangsa Amon, dan Asitoret adalah dewi orang Sidon. Tiap penganutnya percaya bahwa dewa-dewi ini menjagai dan memberkati mereka serta menentang musuh mereka. Demikian jugalah bangsa-bangsa ini memandang Allah Israel. Mereka mengira bahwa kuasa Allah hanya terbatas pada bangsa Israel serta memusuhi mereka. Namun ternyata Allah tidak hanya berkuasa atas satu bangsa, sekalipun dia berkenan disebut sebagai Allah Israel. Dialah penguasa seluruh bumi. Dialah yang menciptakan segala yang ada. Dia mengasihi semua bangsa. Dia ingin agar semua orang mengenal dan menaatinya. Pemilihannya atas Israel justru bertujuan agar melalui umat pilihannya, bangsa-bangsa lain akan mengenalnya. Yusuf, seorang keturunan Israel, menolong Firaun untuk memahami makna mimpinya, bahwa Allah telah memberitahu sang Raja Mesir tentang apa yang akan dia lakukan. Walau dia bukan salah satu dari dewa Mesir, tetapi dia berkuasa atas kehidupan mereka. Ketika Firaun bersedia menaati Tuhan, bangsanya pun mengalami masa kelimpahan serta dapat bertahan di tengah masa kekeringan yang kemudian menimpa. Ini hendaknya mengingatkan kita bahwa Allah berkuasa mengintervensi setiap orang, termasuk para pemimpin bangsa-bangsa. Maka, selayaknyalah kita mendukung serta mendoakan mereka agar mereka juga belajar menaati tuntunan Allah. Sama seperti Tuhan mengatur air sungai supaya mengalir menurut kehendaknya, begitu juga Ia membimbing pikiran raja.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650088880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

hati kita, kita siapkan diri kita sepenuhnya untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, sepanjang waktu yang Kau berikan di hari ini, kami boleh mengakhirinya dengan berserah penuh kepada-Mu, mengucap syukur Kau senantiasa menjadi sumber pertolongan di waktu yang kami jalani. Kami terus berserah pada-Mu untuk memberikan sepenuhnya hidup kami di dalam pertolongan-Mu, baik secara pribadi, lepas pribadi, dan juga dalam kebersamaan di tengah relasi, kehidupan keluarga, pekerjaan, gereja, dan di masyarakat, dimanapun Kau tempatkan diri kami ini. Kami berserah pada-Mu Tuhan, mampukan dengan pikiran, perasaan, dan perbuatan, kami membawa diri dengan baik. Kami bertanggung jawab terhadap anugerah kehidupan yang Kau beri. Kami menggunakannya dengan baik seturut kehendak-Mu. Hingga dalam kebersamaan di tengah keluarga, baik kami sebagai orang tua ataupun kami sebagai anak-anak, terus belajar merasakan bahwa berkat-Mu itu sungguh tercurah. Ada keberagaman, perbedaan, namun dalam ikatan kasih, harmoni kehidupan itu terlantun. Sebagai orang tua, baik ibu ataupun bapak, kami dapat bertanggung jawab dalam kehidupan yang Kau berikan. Kami bekerja dengan baik, dalam takut akan Tuhan, menjadi tanda kehadiran-Mu buat anak-anak kami dalam dukungan pengajaran, dan Kau beri kami kekuatan, kesehatan, kemampuan secara utuh. Kami berserah pada-Mu Tuhan. Demikian juga sebagai anak-anak, terima kasih Tuhan, Kau memberikan waktu, kesempatan kami boleh belajar dalam hidup ini, secara formal ataupun non-formal, dalam pendidikan yang kami tekuni. Mampukan kami punya semangat berjuang dengan baik dan tahu bahwa apa yang kami lakukan menjadi sarana untuk sesuatu yang indah di kehidupan kami kelak. Demikian juga dalam pekerjaan yang kami tekuni, mampukan kami juga menggunakannya sebagai kesempatan untuk berkarya dengan baik, menceritakan tentang kehadiran-Mu dalam hidup kami melalui sumbangsih pikiran yang kami berikan, tenaga dan karya-karya kehidupan. Kau berkati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, baik yang berkarya di tempat ini ataupun di tempat-tempat yang lain, semuanya ada dalam rengkuhan kasih-Mu. Kami percaya Kau telah letakkan hidup dan masa depan buat anak-anak-Mu, sehingga mereka dapat menceritakan kehadiran-Mu lewat hidupnya. Kami juga berserah untuk pergaulan yang kami jalani. Kami percaya Roh-Mu yang kudus membimbing. Kami dapat menentukan pilihan yang baik, yang berkenan pada Tuhan. Kami dapat menjalani dengan seturut kehendak-Mu, agar kami memiliki kehidupan dan masa depan yang bertanggung jawab. Kami berserah pada-Mu Tuhan, juga untuk kebersamaan dimanapun Kau tempatkan, dalam relasi, di kehidupan dengan sesama, saat kami bergereja, dimanapun ada dan Kau tempatkan. Gereja-gereja-Mu hadir menceritakan karya kasih-Mu, dan kami menjadi bagian yang menjadi piranti kasih Tuhan. Kami percaya bahwa setiap program kerja yang dijalankan dalam kehidupan gereja menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk bertumbuh bersama dan benar-benar merasakan penyertaan Tuhan yang terus memberkati kehidupan.

dalam kami. Gerejamu kau panggil terlibat dalam karya kehidupan juga di tengah masyarakat, membawa diri dalam sumbangsih yang baik. Kami percaya Tuhan menolong para pemimpin dalam kehidupan bergereja, di tengah jemaat, bagi bangsa dan negara ini untuk terlibat dengan aktif dan baik, seturut kehendak-Mu. Secara khusus kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Keprihatinan itu ada, carut-marut persoalan dalam berbagai pergumulan, situasi yang kadang membawa kami dalam kondisi yang tidak menentu. Kami berserah pada-Mu Tuhan. Kami membawa dalam kehidupan kami ini untuk para pemimpin bangsa di negeri ini. Kami percaya mereka memiliki takut akan Tuhan dan dipakai untuk hal-hal yang baik sesuai kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi keadaan semesta yang Kau beri. Begitu banyak bencana yang terjadi, kecemasan dan ketakutan kami. Tapi kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami dalam ketidakberdayaan. Tuhan merengkuh hidup kami, Tuhan ada dan menolong. Pada-Mu kami berserah Tuhan, di dalam Engkau, Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan yang sejati. Amin. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah doa pada malam hari ini, Senin 14 September 2026. Kiranya doa malam ini terus memberikan sesuatu yang bermanfaat buat hidup kita, hikmat, kekuatan, penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang waktu yang sudah Tuhan beri dan menutup hari ini dalam sukacita. Saya, Pendeta Esti Widya Stuti dari Gereja Kristen Jawa Pakem, mohon diri, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, terus kita belajar untuk memberikan hidup kita untuk mengasihi orang lain. Maka terus kita akan mengasihi orang lain dalam waktu yang Tuhan beri. Tuhan Yesus Kristus memberkati.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
2: Ada diskon spesial.
3: Flash sale.
4: Tebus murah.
5: Hadiah menarik.
6: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
7: Belanja kebutuhan harian.
8: Lebih hemat.
9: Lebih seru.
10: Lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Mana kampus? Hemat juara.
11: Mana kampus?
12: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

saudaraku, tidak dapat dipungkiri bahwa ada saat-saat di dalam hidup ini tiba-tiba badai datang menyerang hidup kita. Mungkin saat ini saudara mengalami badai yang besar yang telah menerpa dalam kehidupan.

saudaraku, bila badai dan tofan mengamuk dengan begitu dahsyat, hanya Yesuslah yang senantiasa sanggup meneduhkan, menyelamatkan kita dari gelombang dan badai yang besar yang menyerang dalam bahtera hidup kita.

Selamat pagi, sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Senin, 14 September 2026, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Esti Widya Stuti dari Gereja Kristen Jawa, Pakem. Adapun tema renungan hari ini adalah berkat tidak akan keliru dan didasarkan dari Kitab Kejadian pada pasalnya yang ke-48. Kita akan mulai pada ayat 8 sampai dengan ayat 22. Mari, sahabat Petra yang terkasih, siapkanlah dirimu dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, dan kita akan bersama berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari baru yang Kau beri. Mengawalinya, kami belajar berserah padamu untuk mendengarkan Engkau menyapa kami dalam firman-Mu melalui embun pagi di hari ini. Kami akan belajar mendengarkan, merasakan, untuk memahami dan menghidupi firman Tuhan dalam laku setiap waktu. Ini kami Tuhan Yesus berserah di dalam Engkau. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita membuka untuk kita baca dan kita rasakan dari Kitab Kejadian pada pasal yang ke-48, mulai di ayat 8 sampai 22. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, "Siapakah ini?" Jawab Yusuf kepada ayahnya, "Inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini." Maka kata Yakub, "Dekatkanlah mereka kepadaku supaya ku berkati mereka." Adapun mata Israel telah kabur karena tuannya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya, dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi, tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu." Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu, Yusuf memegang mereka keduanya, dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannyalah mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Sesudah itu diberkatinyalah Yusuf, katanya, "Nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak
termasyur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian, ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu, anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu, katanya, "Dengan menyebutkan nama mula orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye." Kemudian berkatalah Israel pada Yusuf, "Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori." Sahabat Petra, demikianlah apa yang kita baca dari firman Tuhan, dan mari kita bersama-sama akan merenungkannya dalam tema berkat tidak akan keliru. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkat, ya, ketika kita mendengar kata berkat, apa sih berkat itu sejatinya? Berkat adalah segala pemberian, kebaikan yang berasal dari Tuhan Allah, mendatangkan keselamatan, kesejahteraan, dan kelimpahan bagi kehidupan manusia. Kalau kita melihat dalam Perjanjian Lama, di bahasa Ibrani, berkat itu disebut barak. Barak itu berarti berlutut, memuji Allah, menyampaikan ucapan yang mendatangkan kebaikan. Berkat dalam Perjanjian Baru di bahasa Yunani-nya disebut eulogeo, yang berarti eu itu baik dan lego itu perkataan. Maka berkat juga adalah perkataan-perkataan baik. Nah, sahabat Petra yang terkasih, kita akan bersama-sama merenungkan tentang berkat tadi, bahwa berkat itu tidak akan keliru. Belajar melalui kitab Kejadian pasal 48 di ayat 8-22. Kisah tentang Yusuf. Ia membawa putranya yang bernama Manasye dan Efraim ke hadapan ayahnya. Yakub yang saat itu sedang sakit, ia berusaha bangkit dan memberi berkat pada mereka. Berkat yang didasarkan pada janji Allah kepada Abraham dan keturunannya. Yakub memberkati dengan menyilangkan tangannya. Manasye
yang seharusnya diberkati dengan tangan kanan sebagai yang sulung, tetapi diberkati dengan tangan kiri. Dan Efraim adiknya diberkati dengan tangan kanan. Tangan kanan itu melambangkan kehormatan, kekuasaan, dan perlindungan. Dalam budaya Ibrani kuno, anak sulung itu berhak mendapatkan hak sulung. Maka Manase seharusnya yang mendapatkan. Tetapi Yakub tahu apa yang diperbuatnya. Lalu berkata bahwa keduanya akan menjadi bangsa yang besar. Namun Efraim sebagai adik akan mengungguli Manase. Nampaknya hal yang sama pernah dialami oleh Yakub ketika sebagai adik dipilih untuk mewujudkan rencana Allah. Semua berdasarkan anugerah Allah. Berkat Allah tidak terikat dengan kriteria yang dibuat oleh manusia saja. Setiap orang menerima jumlah yang tentu tidak akan sama sebagai berkat dari kasih Tuhan Allah. Namun demikian, semuanya mendapatkan berkat sebagai anugerah pemberiannya. Dan bagi kita sebagai anak Tuhan, maka berkat itu anugerah. Anugerah Tuhan. Setiap anak Tuhan mendapatkan berkat yang tentu beragam. Dan kita diingatkan, tidak perlu iri dengan berkat yang kita terima atau yang diterima oleh orang lain. Yang paling penting adalah bagaimana kita belajar mensyukuri apa yang Tuhan berikan sebagai berkat dalam kehidupan. Karena percayalah, berkat adalah anugerah Tuhan. Kita tidak perlu iri dengan berkat orang lain, karena tidak akan ada yang keliru. Semua memperoleh sesuai dengan anugerah yang diberikan Tuhan. Bila kita setia, taat, mengasihi, dan melakukan perintah Tuhan, maka percayalah, berkat itu mengalir dalam kehidupan kita, menjadi sesuatu yang terus menopang hidup kita, dan bahkan kita dipakai untuk menjadi saluran berkatnya. Maka hal yang penting untuk terus kita rasakan dan kita perbuat adalah syukuri setiap hal yang Dia berikan. Ucap syukur, terima dengan sukacita, dan pergunakan berkatnya untuk kehidupan yang Dia anugerahkan. Tuhan Yesus selalu mengasihi dan menopang hidup kita. Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah renungan dalam firman Tuhan. Mari kita bersama akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang tercurah dalam hidup ini. Kami percaya setiap hal yang Kau berikan mendatangkan sukacita, dan Kau pakai kami untuk menjadi saluran karya cinta-Mu, menerima berkat-Mu dan menceritakan dalam hidup kami, dalam pikiran, perasaan, dan perbuatan kami tentang berkat-Mu yang tercurah. Kami mau belajar untuk terus mensyukurinya dan berguna bagi kehidupan. Inilah doa kami di dalam Engkau sumber berkat yang sejati, dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berserah. Amin. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah embun pagi hari ini, Senin 14 September 2026,
Kiranya apa yang sudah kita dengar dari sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, penghiburan bagi kita untuk bisa menjalani hari-hari yang Dia berikan di saat ini. Saya, Pendeta Esti Widyastuti dari Gereja Kristen Jawa Pakem, mohon diri, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati.

Saat harapanku lenyap, doaku seperti tak terjawab. Saat aku tertekan dan sedih, saat aku menangis sendirian, aku selalu berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengerti pergumulanku. Sampai aku menyadari bahwa ada satu pribadi yang mengenal dan mengerti aku.

Aku tahu engkau tidak saja menjadi bapakku, tapi engkau juga menjadi pribadi yang berdoa buat aku, berdoa bersama-sama dengan aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Petra,
3: Streaming Radio.

0: iPhone, TV, pendingin udara, terus ada satu unit mobil Ayla, dan ada satu unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan satu nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Akuntabilitas itu alkitabiah. Akuntabilitas bermanfaat bagi individu maupun gereja secara keseluruhan. Firman Tuhan dari kitab Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai dengan 16.
1: Kalau ada seseorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seseorang yang bergembira, baiklah ia menyanyikan pujian. Kalau ada seseorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Jika ia telah berbuat dosa, dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Meskipun ada banyak perintah di Alkitab tentang akuntabilitas, gagasan mengungkapkan seluk-beluk kehidupan pribadi kita membuat banyak dari kita merasa rentan. Tetapi orang Kristen tak punya pilihan. Kita memang dimaksudkan untuk saling mendukung dan terbuka. Renungkan Yakobus pasal 5 ayat 16 yang berkata, "Hendaklah kamu saling mengakui dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh." Apapun jabatan seseorang, semua orang bertanggung jawab kepada seorang yang lain. Ini berlaku bagi seluruh keluarga iman, termasuk para pemimpin. Sebagai contoh, anggota gereja menerima arahan dari pendeta. Ibrani pasal 13 ayat 17. Dan Paulus berkata, kita harus saling merendahkan diri kepada satu sama lain. Efesus pasal 5 ayat 21. Sementara ia sendiri bertanggung jawab kepada gereja. Kisah para rasul pasal 14 ayat 27. Para rasul berada di bawah otoritas Yesus. Lukas pasal 10 ayat 1 sampai dengan 12. Sementara Yesus tunduk pada Bapa. Yohanes pasal 8 ayat 28 dan 29. Alkitab juga berkata, gereja tunduk kepada Tuhan Yesus Kristus. Efesus pasal 5 ayat 24. Saling memberi akuntabilitas ini sehat dan bermanfaat bagi individu maupun tubuh gereja secara keseluruhan. Saudara pendengar, banyak orang menghindari akuntabilitas dengan berbagai alasan, seperti kesombongan, ketidaktahuan, ketakutan, atau pengandalan diri. Cara hidup seperti ini berbahaya. Musuh tahu kelemahan kita dan bagaimana memanfaatkannya. Tetapi kita dapat menang dengan dukungan para sahabat. Ada kekuatan di dalam tubuh Kristus.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Petra, streaming radio.

Pada Tuhan aku berlindung, aku pasti tidak akan mendapat malu. Tuhan meluputkan aku karena keadilannya, memberikan telinganya kepadaku. Ia akan segera menyembuhkan aku. Ia menjadi gunung batuku dan tempat perlindungan.

Yesus sendiri telah memikul kelemahanku dan menanggung penyakitku. Dan sekarang aku sehat dan tak ada kelemahan maupun penyakit. Yesus telah membinasakan pekerjaan-pekerjaan iblis.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Petra. Streaming Radio.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial,
1: flash sale,
0: tebus murah,
2: hadiah menarik,
0: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
1: Belanja kebutuhan harian,
0: lebih hemat,
2: lebih seru,
0: lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Hematnya juara.
0: Mana kampus?
3: Petra. Streaming Radio.

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856 6020 24567, 0274 885 481.
1: Petra, Streaming Radio.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kita berjumpa kembali di program Bun Pagi, program yang akan menemani Anda dengan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami siapkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tentu dengan harapan lagu-lagu yang kami antarkan ke ruang dengar Anda dapat menjadi kekuatan baru dan inspirasi bagi kehidupan Anda sepanjang hari ini. Selain lagu-lagu rohani, kami juga mempunyai sajian-sajian yang akan menguatkan hati sahabat Petra. Ada firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Gunawan Adi Prabowo dari GKJ Sarimulyo. Dokter Salah juga akan melengkapi kita dengan guidelines for living, petunjuk kehidupan bagi kehidupan orang-orang percaya. Dan ada juga inspirasi kehidupan iman yang nanti akan disampaikan oleh Bimas Kristen Kabupaten Sleman. Dan bagi Anda sahabat Petra yang ingin merequest lagu-lagu rohani pilihan, Anda juga bisa merequest dan mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Embun Pagi hari ini. Mari sahabat Petra, kita sambut pagi hari ini dengan Embun Pagi, masih di 105,7 Petra FM.
1: Kalau hidupnya saja Dia berikan bagi saudara dan saya, adakah malam hari ini satu hal pun yang tidak mampu Tuhan berikan bagi kita?

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan.

Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus ada dalam kehidupan saudara semua. Sahabat Radio Petra FM yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita berjumpa kembali dalam Renungan Embun Pagi. Renungan didasarkan dari Roma 14 ayat 13 sampai dengan Roma 15 ayat yang kedua. Sebelum kita merenungkan sabdanya, saya Pendeta Gunawan Adi Prabowo di Gereja Kristen Jawa Sari Mulyo Yogyakarta mengajak saudara untuk menyatukan hati di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap kasih, kemurahan, anugerah dan penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Kami mengingat dengan baik dari setiap peristiwa kehidupan yang telah kami alami. Benar Engkau ya Tuhan hidup, sehingga melalui kuasa-Mu saja kami dihidupkan. Kami boleh berkemenangan, kami boleh merayakan dari setiap kehidupan itu dengan syukur. Sekalipun ada berbagai tekanan, gelombang, dan situasi kehidupan yang tidak menyenangkan, tetapi Engkau terus dengan kuat kuasa-Mu memampukan kami untuk menjalani dan menerima semuanya. Dan kami boleh melewati semuanya, sehingga

Dan kami kini dan di sini menunjukkan dan menegaskan bahwa Engkau hadir senantiasa memberkati kami. Kami mengucap syukur, ya Tuhan Yesus. Maka kebenaran sabdamu yang hendak kami renungkan bersama adalah pemeliharaanmu yang kekal sepanjang kehidupan kami. Untuk itu, ya Tuhan Yesus, berfirmanlah, kami siap mendengar dan melakukan kebenaran sabdamu. Karena di dalam kebenaranmu ada kebaikan, ada pengharapan, ada kekuatan, dan damai sejahtera yang menyertai kami. Dan kami mohon ampun, ya Tuhan Yesus, atas setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami sadar atas setiap kesalahan yang sudah kami lakukan. Kami percaya kuasamu, ya Roh Kudus, ya Tuhan Yesus, memberikan pengampunan, sehingga tubuh jiwa roh kami kembali dimurnikan oleh karena kasih dan pengampunanmu itu. Di dalam nama dan kuasamu, ya Tuhan Yesus, sang sumber sabda kebenaran dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur dan percaya. Amin. Sahabat Petra FM yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan didasarkan dari Roma 14 ayat 13 sampai dengan Roma 15 ayat yang kedua. Demikian sabda Tuhan, jangan memberi batu sandungan. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab, jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbaikilah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi, barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Kita lanjutkan ayat 1 sampai dengan kedua dari Roma pasal 15, orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Berbaikilah kita yang merenungkan sabda Tuhan, dan berbaikilah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus, tema renungan embun pagi hari ini adalah mewujudkan kebaikan. Tentu kita semua berusaha supaya hidup ini baik-baik saja. Kenapa? Karena tentu kita merasakan bahwa kehidupan yang kita jalani seringkali tidak sesuai yang kita harapkan. Khususnya ketika kita berrelasi dengan yang lain. Pengennya ya damai sejahtera, tidak ada pertengkaran, tidak ada konflik, semuanya indah dan menyenangkan.
Tetapi yang terjadi adalah, seringkali kita bisa jadi kepo terhadap yang lain, atau ngerasani, atau bahkan situasi saat ini kita sedang terganggu hubungan kita dengan, misalkan dengan pasangan hidup, dengan anak, dengan orang tua, dengan sahabat, dengan orang-orang di sekitar kita. Kenapa ini terjadi? Tentu ada sesuatu di dalamnya, yaitu soal kebenaran. Ya, kita lihatlah kenapa kemudian kita berkonflik dengan yang lain, atau bersetegang dengan yang lain, atau tidak sependapat dengan yang lain. Karena semuanya merasa bahwa dirinya adalah benar. Sehingga kemudian kebaikan yang diinginkan tidak terjadi. Yang baik-baik saja itu. Maka, untuk memulihkan, supaya semua menjadi baik-baik saja, butuh sebuah usaha dalam kesadaran untuk tidak hanya menuntut yang lain, tetapi ada bagian dalam refleksi kehidupan kita untuk mengubahkan diri, sehingga kita bisa memahami kenapa orang bisa melakukan itu, atau yang di sekitar kita kemudian berbeda dengan kita. Maka teks yang kita renungkan menjadi menarik di Roma pasal 14 ini, dalam konteks yang tentu saja persis dengan kehidupan yang kita jalani sehari-hari, yaitu soal apa? Soal keberbedaan. Semua ingin mewujudkan kebenaran, dan tentu dalam kebenaran itu ada kebaikan di dalamnya. Tetapi ada persoalan. Persoalannya apa dalam konteks di Roma 14? Bahwa ada situasi di mana ada perbedaan latar belakang, baik agama maupun budaya, antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Dan inilah yang mengancam persatuan atau persekutuan tubuh Kristus. Seperti hanya kita di rumah kita atau di gereja. Karena semuanya pengen mewujudkan apa yang dipikirkan, apa yang dianggap benar. Maka dalam perbedaan inilah Paulus mengingatkan antara yang lemah dan yang kuat. Siapa yang lemah dan siapa yang kuat? Nah, kalau yang kuat disebutkan adalah mereka yang memiliki pemahaman atau tingkat iman yang lebih baik, dengan pemahaman yang tepat tentang pengajaran yang dari Kristus, sehingga mereka tidak lagi memperdebatkan soal ini makanan yang boleh dimakan dan tidak. Soal hari-hari, kita bisa membaca di ayat yang pertama dan seterusnya sampai di ayat yang ke-12, maka menjadi menarik perdebatannya adalah soal makan dan soal hari. Bukankah kita sering juga mengalami hal-hal ini? Oh, ini tidak boleh makan. Oh, hari ini baik dan lain sebagainya. Paulus ingin meredakan. Sudahlah, jika engkau punya nurani untuk memilih tidak makan ini, maka engkau juga tidak boleh memaksakan kepada yang lain untuk melakukan hal yang sama seperti dirimu. Demikian juga, mereka yang memakan segalanya atau menganggap bahwa semua hari baik, maka kemudian pada sisi yang lain menerima pemahaman dari orang yang berbeda. Dan semua harus melakukannya menurut nuraninya atau menurut pilihan imannya. Karena yang benar adalah di dalam Kristus. Maka yang lebih utama adalah Kristus itu sendiri. Kita perhatikan ayat 22 dari pasal 14. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Artinya jika mereka memegang, oh tidak boleh makan ini, oke, okay, ya silakan itu dihayati dalam rangka penghayatannya kepada Tuhan. Saya bersyukur dengan tidak makan ini, saya bersyukur dengan ini, tetapi tidak kemudian menghakimi yang lain. Yang lain tidak melakukan seperti saya, berarti mereka tidak benar, mereka berdosa. Tidak demikian. Boleh dilakukan, tetapi untuk dirinya sendiri dan dipertanggungjawabkan secara pribadi. Seperti ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum. Artinya, soal bimbang itu bukan menyalahkan yang lain.
Atau jika ia ingin melakukannya, maka biarlah nuraninya yang melakukannya secara tepat dan benar berdasarkan iman. Jadi urusannya ini secara pribadi dengan Tuhan. Karena jelas di ayat yang ke-20, janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Disebutkan segala sesuatu adalah suci. Tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Dalam hal ini, Paulus ingin menyelesaikan. Sudahlah, ada hal yang lebih daripada soal makan. Ada hal yang lebih dibandingkan soal hari-hari yang dianggap ini suci, ini tidak, dan lain sebagainya. Karena apa? Tadi saya mengatakan di awal, Paulus ingin jemaatnya terus bersatu dalam keberbedaan. Tidak boleh terpecah oleh karena situasi saat itu. Orang Kristen yang baru harus bertumbuh, harus saling menguatkan. Yang lemah dikuatkan oleh mereka yang memiliki pemahaman, pengetahuan yang lebih atau yang disebut dengan yang kuat. Supaya mereka tidak saling mengejar untuk merasa diri paling baik, paling benar, termulia. Jika tidak ada ruang lagi menghakimi dan menjadi batu sandungan untuk yang lain. Seperti di ayat 19. Apa yang harus dikejar? Apa yang menjadi fokus utama bagi jemaat di Roma? Ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Hal yang utama mewujudkan kebaikan itu adalah hal saling membangun. Prioritas utama adalah damai sejahtera itu. Jadi semua harus membangun kebaikan, mewujudkan kebaikan dalam kehidupan bersama untuk menghormati, untuk menghargai, dan mempertanggungjawabkan imannya secara benar. Dan terlebih yang saling membangun berarti apa? Saling menumbuhkan. Yang kuat ditopang oleh yang lemah. Demikian yang lemah juga berusaha memberdayakan diri untuk boleh menerima bantuan atau pemahaman dari yang lain. Sehingga damai sejahtera itu adalah damai sejahtera yang disebutkan membangun, tapi menguatkan, memampukan, dan menghidupkan. Pesan apa yang kita terima dalam renungan Ambon Pagi hari ini dalam tema mewujudkan kebaikan? Kita perhatikan secara khusus kembali di pasal 14 ayat yang ke-7. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Ayat ini tadi tidak saya bacakan. Jadi bagian dari Roma 14 ayat 13 sampai dengan Roma 15 ayat yang kedua. Tetapi yang menarik dari ayat yang ketujuh ini, bahwasanya dirinya bukan bicara untuk dirinya sendiri dalam sebuah persekutuan, tetapi ia punya ikatan dengan yang lain. Maka ikatan inilah yang kemudian harus dimengerti. Untuk apa? Disebutkan, mari kita perhatikan di ayat yang ke-13. Soal perbedaan, biarlah kita jangan saling menghakimi. Dan terlebih soal perbedaan, kiranya di ayat 15, jangan menyakiti dan membinasakan saudaramu. Sedapat-dapatnya adalah damai sejahtera yang kita wujudkan dengan kebaikan-kebaikan yang kita persembahkan, dengan penghargaan, penghormatan, penerimaan, bahkan untuk saling membangun dalam kehidupan spiritual. Bukankah di antara kita ada yang membutuhkan bantuan kita? Atau pada saat yang paling lemah dalam kehidupan kita, bukankah kita memerlukan pertolongan dari yang lain? Maka kiranya inilah yang harus dihidupkan. Sehingga ketika itu dihidupkan, maka persekutuan dan damai sejahtera itu bisa menjadi berkat untuk kita semuanya. Secara pribadi, dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan persekutuan di gereja masing-masing, atau bahkan menjadi hal yang baik, yang menjadi berkat untuk kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Pesan yang kedua,
Kita perhatikan ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Mari inilah yang kemudian harus kita pegang. Kebenaran yang Tuhan ajarkan oleh firman-Nya. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus, mari kita teladani. Apa yang Ia katakan, mari kita lakukan. Itulah kebenarannya. Bukan kebenaran menurut tafsir kita. Untuk menjadi senjata, menghakimi yang lain, membinasakan yang lain, menyakiti atau merusakkan hati orang lain. Tetapi yang terpenting adalah meneladan apa yang Tuhan lakukan. Mewujudkan kebaikan itu menurut firman-Nya. Bukankah semuanya sudah ditunjukkan oleh Tuhan? Sehingga kebenaran itu jika dinyatakan, tentu saja damai sejahtera dan sukacita itu juga boleh menjadi berkat atas kehidupan bersama. Sehingga bukan karena kita. Karena jika kita melakukan kebenaran ilahi, tentu oleh karena Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Dalam mewujudkan kebaikan, kita terbuka dalam kerendahan hati, dalam segala hal yang kita lakukan, mau dibimbing oleh Roh Kudus. Sehingga setiap ucapan, setiap pikiran, perbuatan, bahkan pengetahuan yang kita bagikan, adalah benar-benar karena tuntunan dari kuasa Roh Kudus. Dan sebagai penutup, kita perhatikan ayat pertama dan kedua dari Roma pasal 15. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Ini seperti tadi di ayat yang ketujuh dari pasal 14. Bahwa kita punya keterikatan dalam persekutuan. Sebuah tanggung jawab moral. Tanggung jawab spiritual. Bukan untuk diri kita. Jika kita kuat, bukan untuk kemudian menjadi kesempatan kita mengeksploitasi atau menindas yang lain. Justru menjadi panggilan berkat kita untuk juga mencari kesenangan orang lain. Artinya bahwa yang lain juga berhak bahagia. Berhak memperoleh damai sejahtera. Dan terlebih, dan mewujudkan kebaikan itu. Membangun kehidupan. Bukan untuk diri kita saja, tapi membangun kehidupan untuk yang lain. Kehidupan dalam rumah tangga, kehidupan di gereja, kehidupan dalam pekerjaan, kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Dan jika ini kita wujudkan dalam kebaikan-kebaikan hidup kita, tentu saja damai sejahtera yang dari Tuhan akan memulihkan semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk kebenaran sabdamu yang telah kami renungkan bersama. Hari ini kami diingatkan untuk saling membangun. Supaya damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal senantiasa memulihkan dan menjadi berkat untuk kehidupan kami. Mampukan kami untuk tidak menjadi batu sandungan, mampukan kami untuk tidak saling menghakimi, tapi sedapat-dapatnya kami mewujudkan kebenaran yang dari-Mu. Bukan menurut kami, tapi menurut teladan dan firman-Mu yang sudah Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Sehingga kami satu sama lain saling menguatkan dalam kelemahan-kelemahan kami secara pribadi atau kelemahan yang lain. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran sabdamu yang telah kami renungkan bersama. Maka kebenaran-Mu itulah yang kami yakini dalam kuasa-Mu yang terus memberkati, menolong, menguatkan, dan memampukan kami. Untuk itu ya Tuhan Yesus, kami pinta kebenaran melalui kuasa-Mu itu, khususnya untuk seluruh keluarga besar GKJ Sarimulyo. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Tukira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, untuk Bapak Priyono, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Saharun, Ibu Purwo Sudarmo, Bapak Bardi Benyamin, Ibu Sardi Budi Santoso, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Ibu Sriatis, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Ibu Sri Suarsi Rahayu, Ibu Ami Birowo, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Sulistianto Biaki, Ibu Endang Joko Widodo, Bapak Joko Widodo, Ibu Lia Andang Suhana,
Saudara Immanuel Panji, Bapak Cahyo Muntadi, Ibu Murjangkung, Ibu Irma Novianti, Ibu Indira Puspasari, Bapak Yohan J. Sukota, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Anna Rosalia, Bapak Prakoso Dewandono, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwi Nugroho, Ibu Erni Tanesip Nasution, Bapak Hadi Wahyono, Bapak Slamet Sunarno, anak Nasya Alana, Ibu Ramijo, dan juga Saudara Gilbert. Kami percaya ya Tuhan, kuasa kasih berkat-Mu hadir atas kehidupan hamba-hamba-Mu. Juga kami mengingat Ibu Frida, kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu yang menyembuhkan, dan kuasa-Mu itulah yang memberikan kekuatan atas setiap kehidupan mereka. Berkati setiap keluarga yang mendampingi, berikan kekuatan, ketabahan, kesegaran, dan pengharapan yang dari-Mu. Dan kami juga berdoa untuk setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya Engkau memberkati kami, menolong kami, dan Engkau memampukan kami terus merayakan kehidupan dengan syukur, bahwa kasih-Mu terus hadir, memberikan jalan dan kebenaran dan hidup untuk kami. Untuk itu ya Tuhan, mampukan kami terus untuk berserah, mampukan kami terus bersyukur, dan percaya bahwa kasih-Mu yang besar itu hadir, memberkati, menolong, dan menyelamatkan kami secara pribadi bersama dengan keluarga kami. Dan berkatilah secara khusus juga anak cucu kami dalam pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga, dalam studi mereka. Kami yakin Tuhan, Engkau berkati setiap kehidupan anak dan cucu kami. Kami juga berdoa ya Tuhan secara khusus untuk keluarga besar Bapak Sukih Prabowo dan Ibu Sari Wuri Handayani, juga anak Afisa Irena Maharani. Kami percaya Tuhan, kuasa kasih-Mu hadir dalam kehidupan keluarga besar Bapak Sukih Prabowo dan Ibu Sari Wuri Handayani. Ketika Engkau Tuhan memanggil anak terkasih Amoresia Adira Maheswari, bila kekuatan cinta berkat-Mu yang menopang dan kekuatan-Mu yang memberikan penghiburan untuk keluarga ini, di tengah kedukaan yang ada, biarlah kesegaran yang dari-Mu yang memberikan pengharapan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati Bapak Sukih Prabowo, Ibu Sari Wuri Handayani, dan anak Afisa Irena Maharani. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kami ketika kami bergereja di gereja masing-masing. Berkati dan tolonglah, biarlah dalam kehidupan bergereja hanya damai sejahtera yang kami upayakan. Biarlah kami terus saling membangun dan menjadi berkat atas kehidupan bersama. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk secara khusus bangsa dan negara kami. Kami percaya damai sejahtera dan berkat-Mu hadir menolong, menyelamatkan bangsa dan negara kami, terutama dalam situasi-situasi bencana. Kami mengingat saudara-saudara kami di NTT yang masih berjuang untuk memulihkan diri dari bencana yang telah terjadi. Berkati setiap korban, berikan kekuatan, berikan damai sejahtera-Mu dan anugerah-Mu saja Tuhan yang membangkitkan semangat anak-anak-Mu Tuhan di sana untuk bangkit. Dan kami percaya juga Engkau membangkitkan kami untuk menolong, berikan bantuan apapun bagi mereka. Dan kami mengingat juga dalam peristiwa-peristiwa dalam bangsa dan negara kami, kebakaran hutan, tragedi kecelakaan kapal laut, banyak sekali Tuhan yang menjadi keprihatinan kami. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak sedikit pun membiarkan bangsa kami mengalami derita ini. Kuasa-Mu saja yang hadir terus memberkati bangsa dan negara kami. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, yang kami serahkan dengan percaya hanya dalam nama dan kuasa-Mu, karena Engkaulah sumber kehidupan dan keselamatan, dan di dalam-Mu kami berserah, bersyukur, dan percaya. Amin.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 57 16. Sekali lagi, di nomor rekening 10 57 10 57 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita masih bersama di program Bun Pagi. Kami berharap sajian-sajian yang sudah kami sajikan sejak tadi pagi hingga saat ini bisa menginspirasi sahabat Petra dan juga menambah semangat bagi sahabat Petra untuk menjalani awal aktivitas pagi hari ini. Terima kasih juga untuk sahabat Petra yang sudah request lagu-lagu rohani dan beberapa sudah kami putarkan untuk sahabat Petra. Bagi sahabat Petra yang masih ingin merequest lagu-lagu rohani, sahabat Petra masih bisa mengirim request lagu rohani ke nomor 0856-0202-4567. Kami nanti akan putarkan lagu-lagu yang sahabat Petra request sampai dengan pukul 8. Sahabat Petra, dalam setiap aktivitas yang kita jalankan, seringkali kita juga menemui suasana yang kurang hangat dalam relasi atau dalam suasana kerja atau studi yang kita jalankan. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi lingkungan kerja atau lingkungan studi sahabat Petra. Karena itu sahabat Petra, menjadi orang yang hangat menjadi sangat penting sekali di dalam satu lingkungan. Ketika kita menjadi orang yang hangat, bisa menyapa orang dengan baik, bisa memperlakukan orang sebagaimana seharusnya, kami yakin lingkungan kerja atau lingkungan studi sahabat Petra akan menjadi lingkungan yang menyenangkan, karena orang-orang yang hangat akan menjadi pembeda bagi lingkungan kerja yang membutuhkan mood yang baik dan juga dorongan inspirasi yang baik juga. Jadi sahabat Petra, mari kita menjadi orang yang hangat sepanjang hari ini sehingga ada banyak orang yang bisa diberkati oleh kehadiran kita. Baik sahabat Petra, kita lanjut di program Bun Pagi masih di 105,7 Petra FM.
1: Saat ini ya Tuhan, aku datang di hadapan-Mu dan berseru bahwa selain Kau tiada yang lain bagi diriku. Bahkan aku ingin berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau Tuhanku akan tetap menjadi bagian hidupku mulai hari ini sampai selama-lamanya.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration. Petra 105.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lima koma tujuh Petra FM.